Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 9 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Adventistus, sebelum kita menikmati siaran sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kami lewati bersamamu Bapa dalam segala musim. Tiada pernah berhenti berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami hingga kini. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya tangan-Mu mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menyebut nama-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Siaran Ictus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para penyiar yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

semangat hari Minggu ya. Dan jumpa lagi kita di Happy Sunday untuk kesempatan hari ini. Bagaimana dengan kabar sahabat Iktus hari ini? Tetap semangat pastinya, sehat.

selalu doa kami untuk semua sahabat Iktus. Hari ini adalah hari yang selalu dinanti oleh banyak orang. Bagi sahabat yang sibuk bekerja dan sepanjang minggu selalu meninggalkan rumah serta menghabiskan waktu di kantor, maka hari ini mungkin akan menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu. Hari Minggu menjadi hari libur, hari istirahat, dan mungkin menjadi hari paling favorit di dalam hidup kita. Gimana, setuju gak sih? Ya, oke, kalau biasanya sahabat disibukkan dengan pekerjaan yang cukup menyita waktu Anda, dan hari ini saatnya Anda bisa memberikan waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Wajar saja kalau di antara sahabat sudah merencanakan apa nih hari ini untuk bisa menikmati liburan Anda. Tapi yang jelas buat sahabat yang sudah menyediakan waktu spesial untuk beribadah, selamat beribadah ya. Dan melengkapi sukacita Anda pagi hari ini, kembali kami akan segera hadirkan lagu pujian indah yang tentunya memberikan sukacita tersendiri.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
5: Anda bersama kami di 96.5 FM.

Bagi buat sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami, hari libur. Ya, meski sahabat hanya memiliki hari libur di hari Minggu saja, sahabat tetap bisa memanfaatkannya dan menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Ya, wajar saja ya, mungkin sahabat yang biasanya sibuk dengan segala tugas-tugas di kantor, hari ini Anda ingin melakukan hal-hal yang selama ini belum sempat sahabat lakukan. Mau ngapain aja hari ini? Sudah di list acara dan agendanya? Oke deh, sambil bersiap-siap, kembali kita akan menikmati lagu indah bersama 96.5 FM Iktu Sahabat.

0: Jel, jel.
1: Eh, terukan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Bagaimana dengan lagu pujian tadi, sahabat Ikhlas? Semoga menghibur kita semuanya. Mau apa lagi nih hari ini? Jangan habiskan waktu di tempat tidur saja. Meski ini hari libur, bukan berarti sahabat harus menghabiskannya untuk bermalas-malasan sepanjang hari di tempat tidur. Yuk mulai hari dengan bangun pagi, namun dalam suasana yang berbeda, sebab sahabat itu tidak masuk kerja kan. Jadi nikmati sarapan Anda dengan tenang, tidak buru-buru, atau bahkan sahabat berulang kali memandang jam tangan Anda pada saat melakukannya ya. Ya, ingat kalau jam kerja seperti itu. Nikmati juga udara pagi yang segar dan habiskan pagi hari Anda dengan menyenangkan bersama keluarga. Oke, sahabat Iktus, menikmati waktu untuk keluarga. Mungkin sahabat jarang bertemu dan menghabiskan waktu dengan keluarga, maka jangan sia-siakan hari ini untuk bisa Anda quality time bersama orang-orang terkasih. Lakukan semua hal bersama mereka sepanjang hari Minggu. Habiskan waktu bersama keluarga dengan berkualitas, di mana sahabat bisa melakukan berbagai hal yang menyenangkan bersama mereka. Sahabat bisa bermain atau bepergian bersama mereka, bahkan sekedar menikmati makan siang bersama keluarga juga akan terasa sangat menyenangkan. Yuk, kembali saya temani dengan lagu berikutnya.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep

0: kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih bersama 96.5 FM. Terima kasih buat sahabat yang sudah mulai stay tune bersama kami. Hari libur untuk gadget Anda juga boleh kok. Bukan hanya sahabat ya, bahkan gadget Anda juga butuh libur. Iya. Maksud saya biasanya Senin sampai Sabtu sudah sibuk dengan gadget. Hari Minggu cobalah membiasakan diri untuk lepas dari gadget. Seperti ponsel Anda di hari Minggu ini pasti sangat menyenangkan ya. Seandainya dia bisa bicara. Lupakan sejenak pekerjaan dan aktivitas lainnya di medsos. Nikmati hari Minggu Anda dengan tenang, jauh dari hiruk pikuk dunia maya atau internet. Nah, dengan tidak menyentuh gadget seharian, sahabat akan menikmati hari santui dan sejenak melepas berbagai persoalan pekerjaan serta kesibukan Anda. Ada 6 hari yang bisa sahabat lakukan untuk berbagi hal dengan gadget Anda. Karena itu, yuk hari ini kita jauhkan semua aktivitas tersebut di hari Minggu. Jadi sahabat, coba yuk liburkan pekerjaan Anda. Ya, mungkin ada banyak orang yang menghabiskan hari Minggu dengan cara mengerjakan berbagai urusan, termasuk pekerjaan kantor yang dibawa ke rumah. Hal seperti ini tentu sangat menyedihkan ya. Dan kita tidak harus melakukannya kan. Setelah sepanjang hari bekerja, maka di hari libur atau minggu, enyahkan sejenaklah pekerjaan Anda di rumah gitu ya. Sahabat tidak perlu merasa bersalah dengan mengabaikan sejenak. Jangan membawa pekerjaan kantor pulang ke rumah. Hindarilah sejenak membuka email atau urusan lainnya mengenai pekerjaan. Katakan pada diri kita bahwa 5 atau 6 hari yang sahabat habiskan untuk bekerja telah cukup dan menjadi hari yang baik untuk sahabat itu habiskan ya. Jadi hari Minggu adalah hari libur penuh untuk Anda dan keluarga. Dan jangan lupa, hobinya apa nih? Bisa loh lakukan hobi

akan membuat Anda senang. Ada yang hobi mancing, ada yang hobi nonton, boleh dikerjain nih. Ada yang hobi masak, ada yang aku pingin menyapa tanamanku atau menyiangi ya. Mungkin ada beberapa yang perlu dipotong, dibersihin, diganti tanahnya. Tentunya setiap orang memiliki hobi ya. Namun tidak semua orang itu memiliki waktu loh untuk menikmati hobi tersebut. Nah, mungkin salah satunya adalah Anda. Jadi, di hari Minggu ini sahabat bisa melakukan apapun ya, hobi apapun yang akan membuat sahabat menjadi lebih bahagia, lebih berenergi di awal minggu. Nah, sahabat bisa melakukannya dengan teman-teman atau keluarga yang juga memiliki hobi yang sama dengan Anda, sehingga hal tersebut terasa lebih menyenangkan. Sahabat juga sekaligus bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat Anda. Yang tidak sempat olahraga, wah ini minggu waktunya cukup, boleh dong menyempatkan diri berolahraga. Kesibukan kerja sepanjang minggu ya seringkali itu membuat kita lupa dan tidak sempat berolahraga. Jadi ini diingetin, manfaatkan hari minggu untuk menikmati olahraga yang sahabat itu senangi bersama keluarga Anda. Ada yang jogging di sekitar komplek atau bersepeda ya menuju tempat-tempat wisata terdekat bersama keluarga, atau menghabiskan beberapa jam waktu di pusat kebugaran dan lain sebagainya. Sahabat itu saya sampai di sini, saya menemani Happy Sunday Minggu Anda. Semoga apa yang kami bagikan pagi hari ini, lagu-lagu yang kami putar, bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar siaran Radio Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, Gathering Single Fellowship akan dilaksanakan pada Minggu 9 Agustus 2026 pukul 11.30 di Balai Immanuel Bawah. Yang kedua, diundang untuk hadir di Kara Community Jemaat Dewasa pada Jumat 14 Agustus 2026 pukul 18.30 di Selasar Karangsaru 14 dengan tema Bersatu Tetap Teguh dengan pembicara Bapak Peter Dipo. Yang ketiga, pembinaan penyambutan jemaat GKI Karangsaru akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Yang terakhir, Komisi Anak GKI Karangsaru akan menyelenggarakan acara seminar parenting yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 17 di Balai Immanuel Bawah dengan narasumber Ibu Wulaningrum MPD. Demikianlah warta lisan jemaat dimohon untuk

dan bumi. Tuhan beserta saudara. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di ruang ibadah GKI Karangsaru, ada wajah-wajah yang saya cukup kenal, tapi ada banyak juga wajah-wajah baru yang buat saya. Dan salam kenal kalau mungkin ini adalah kali pertama. Dan teman-teman yang ada di live streaming maupun pendengar radio Ikhtus, dan kiranya ibadah ini pun boleh menjadi berkat bagi perjalanan hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya kira itu menjadi esensial, karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi satu komunitas yang tidak terpisah. Kita tidak memisahkan diri juga dari komunitas itu. Karena itu judulnya agak menjadi negatif ya, seperti larangan, jangan. Kalau jangan itu ada lomboknya, jadi jangan lodeh ya. Tapi ini jangan terpisah dari komunitas. Dan kiranya kasih setia Tuhan cukup buat kita untuk merenungkan bagian itu. Dan sungguh-sungguh Tuhan menyatukan satu dengan yang lain di dalam anugerahnya.

Puji Tuhan, jika bukan hanya di sesi ini kita boleh bergandengan tangan di dalam satu iman waktu tadi menyanyikan frasa itu, hati saya seperti tergetar karena di zaman ini ada banyak perpecahan, tidak bisa bersatu, dan iman itu digoyahkan oleh zaman ini. Karena itu mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan sekali lagi dan mohon kiranya Tuhan boleh mendengar pengakuan hati kita yang paling dalam. Tuhan, kami tidak bisa tutup mata terhadap diri kami sendiri yang lemah, rapuh, dan mudah sekali goyah. Karena itu, waktu kami tadi menyanyikan bergandengan tangan dalam satu iman, Engkau tahu ya Tuhan itu tidak gampang. Untuk bergandengan tangan yang tampak saja tidak mudah, apalagi ketika kami tidak dilihat orang. Waktu kami sendirian, waktu kami bersama-sama, semuanya menjadi jelas ketika kami di dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Karena itulah ya Tuhan, biar sekali lagi Engkau menyapa kami, Engkau menyambut kami kembali. Pagi yang indah ini Tuhan, kiranya Engkau berikan dimanapun kami berada. Dalam ruangan ibadah ini, di mana saja kami dalam perjalanan, Engkau tahu ya Tuhan, sesungguhnya kami rindu untuk mendengar, sesungguhnya kami rindu untuk juga didengar di dalam satu komunitas yang sehat. Karena itu Tuhan, sekali lagi Engkau yang tidak mau kami terpisah, Engkau yang tidak ingin kami tercerai berai, hanya roh perpecahan yang datangnya bukan daripada Engkau, yang membuat satu dengan yang lain tidak bisa akur. Tuhan, ampunilah kalau kami mungkin dikit-dikit tersinggung. Kami mulai memikirkan apa yang enak buat saya, enggak enak buat orang lain. Kami agree dengan hal-hal yang tidak beres. Yang penting saya dapatkan. Ini benar atau enggak benar, peduli amat. Tuhan ampunilah, zaman ini zaman seperti itu. Kami mungkin kecewa dengan orang-orang tertentu yang seharusnya menjadi figur Kristen yang sesungguhnya, tetapi ternyata melukai banyak orang. Ia telah menciderai kepercayaan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk mengampuni. Karena ketika kami tidak mengampuni pun, itu juga sama jahatnya dengan orang yang melakukan kejahatan. Oh, terima kasih Tuhan kalau Engkau pagi ini menyapa kami dengan tema ini. Biarlah kami tidak terpisah dari komunitas karena hidup di zaman yang bengkok ini. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, sekarang dengarlah anugerah pengampunan yang tertulis dalam Yoel 2, 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dengan dancangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Salam damai bagi kita semua. Mari

ketinggalan ya. Untung saya tidak sampai ujung sana ya. Sungguh berbahagia kita karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama seperti yang kita tadi boleh nyatakan. Marilah kita memuji Tuhan, jadilah berkat bagi tanah airmu. Agak sedikit beda ya, sesama.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kami dari grup Kulintang Sound of Heaven akan membawakan pujian Ku Berserah Kepada Allahku. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.

Luar biasa ya. Memang gereja ini Karang Saruni banyak pemusiknya ya. Dari tadi saya setengah 6 kurang itu melihat di sini sudah pada nabuh gendang. Saat gereja aja grup kolintangnya yang kebaca di hari ini aja sudah ada 2 ya. Ini mungkin ada yang lain ya. Terima kasih untuk kolintang Sound of Heaven. Memang besok di surga juga akan ada kolintang, Pak, Bu. Dan pianonya itu besok akan kita bawa ya. Sekarang kita akan bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kita. Bukan hanya mengerti, tetapi mempunyai kemampuan dan keberanian untuk melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami tadi menyanyikan lagu Jadilah Berkat Bagi Tanah Airku, ketika bait yang kedua itu kami nyanyikan, mungkin ada di antara kami yang bergejolak ketika kalimat jangan engkau curang karena itu semua noda bangsa. Ya Tuhan, ketika kami juga melihat semuanya itu dengan fakta dan kami merasa kecewa. Tetapi ketika kami mendengar lagu yang dinyanyikan oleh kolintang Sound of Heaven ini, sungguh Tuhan, biarlah suara dari sorgalah yang akan menolong kami, bukan terhibur sementara, tetapi permanen, karena ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kami baca, daripada apa yang kami lihat, daripada apa yang kami dengar. Kekecewaan kami terhadap negeri ini, biarlah terbungkus rapi oleh karena kasih karunia Tuhan, yang membuat kami tidak terpisah di dalam komunitas orang percaya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani 10, 24 dan 25 demikian dikatakan. Ibrani 10, 24. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Dan biarlah firman Tuhan yang hari ini kita boleh dengar membuat kita menjadi orang-orang yang dikatakan berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Haleluya.

Dan sungguh ketika tema ini terpampang di depan kita, jangan terpisah dari komunitas, saya kok meragukan tema itu cocok buat kita. Karena apa? Karena tadi dari balik konsistori itu atau di balik ini, saya melihat keakraban yang kuat. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu? Kita sekarang hidup di tengah-tengah zaman yang sangat terkoneksi, sepakat? Hubungan satu dengan yang lain itu mudah sekali. Di HP kita ada banyak grup, mulai dari grup RT, keluarga yang pasti, ada keluarga itu, ada keluarga yang besar, ada keluarga yang kecil, ada yang tidak ada papa mamahnya. Nanti kalau papa mamah baca kita, ngomong-ngomong tidak baik, jadi kita rasanin papa mamah pakai grup sendiri. Enggak juga ya, enggak tujuannya tentu untuk kesana. Tetapi tidak sedikit grup itu bertambah, komisi lah, alumni bagi kita yang pelayanan dan juga pernah studi. Lalu kemudian kita masuk dalam grup panitia, kita terkoneksi dengan itu semuanya. Bahkan ada grup yang kita sampai begini, saya kok bisa masuk ke grup ini sih? Kenapa ya? Saya kok enggak nyadar. Nah, yang jadi pertanyaan gini, ketika hati kita benar-benar berat, lagi bergumul, sekian banyak grup itu seharusnya jadi komunitas kita. Tapi kita justru bingung, ngubungin siapa ya dari semua grup ini? Kita terkoneksi, tapi belum tentu terikat. Kita berada dalam satu grup, tetapi belum tentu hidup di dalam satu komunitas. Kadang-kadang kehadiran kita di dalam grup itu hanya ditandai dengan dua hal. Read, centang biru, tapi enggak jawab, ngerespon pun enggak, ya cuman ngerit ajalah. Secara digital kita hadir, tetapi secara relasional kita mungkin sedang menghilang dengan sopan, diam-diam. Untung sekarang admin itu yang bisa baca kalau kita lagi live group. Karena itu tema perenungan hari ini memang jadi sangat relevan. Meskipun mungkin di bagian sebagian dari antara kita, wah, saya sudah punya keakraban dalam komunitas ini. Oh, syukurlah, biar ini menjadi tema yang merecharge kita, memastikan, memberikan dorongan lebih. Tapi sebelum lebih jauh, kita perlu sepakat lebih dulu bahwa firman Tuhan hari ini bukan sekedar teguran bagi kita yang belum punya itu, komunitas. Atau yang lebih parah, ayo lebih rajin ikut kegiatan gereja. Tadi Yoyo bilang, okeh banget jadwalin nongkini. Terus saya tanya, burn out enggak? Koyoni ora. Kayaknya enggak, begitu banyak kegiatan. Jadi kalau khotbah ini hanya berakhir dengan bertambahnya daftar hadir, tapi tidak bertambah kasih kita, tidak bertambah perbuatan baik kita, maka sesungguhnya kita belum menaati teks Alkitab ini. Ibrani 10:24-25 itu mengajak kita untuk saling memperhatikan. Bukan sekedar hadir di satu kegiatan gereja. Mengajak kita bukan cuma saling memperhatikan, tapi mendorong dalam kasih, bahkan berbuat baik. Jadi perhatian dan dorongan itu diwujudkan dengan tidak meninggalkan pertemuan umat, melainkan dengan terus saling menguatkan. Nah, ada satu urgensi yang jelas dikatakan dalam Alkitab ini, yaitu karena kamu melihat hari Tuhan makin dekat. Terjemahan yang sebelumnya enggak ada kata melihat, tapi ini melihat yang digunakan. Karena firman Tuhan sudah pernah mengungkap tanda-tanda kedatangannya. Jadi itu kita makin melihat, bukan? Bahwa hari kedatangannya memang makin dekat. Karena itu mari kita perhatikan konteksnya. Ayat 24-25 ini kan enggak sendirian. Dia ada ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 19-21 dikatakan di sana, darah Yesus membuat kita punya keberanian untuk masuk ke hadirat-Nya. Kristus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup itu. Dia adalah imam agung atas rumah Allah dikatakan. Nah, berdasarkan karya Kristus yang seperti itu, maka yang dituliskan di ayat 22-24, maka ada tiga ajakan. Yang pertama, menghadap Allah. Kedua, berpegang teguh pada pengharapan. Dan yang ketiga, saling memperhatikan. Urutan ini menjadi penting. Kita tidak berkomunitas supaya diterima Allah. Kita dapat datang kepada Allah karena Kristus
telah membukakan jalan itu. Dan orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah kemudian dipanggil untuk berjalan bersama. Kalau saudara pernah membaca Mazmur Ziarah, itu orang yang dipanggil berjalan bersama. Itu figur yang jelas sekali. Mereka ampir-ampiran dari satu tenda ke tenda berikutnya sampai ke bait Allah. Harafiah, kalau sekarang ampir-ampiran kayak gitu sudah sangat jarang. Mungkin yang tetangga sebelah rumah, yoski melu aku yo tak terke bareng. Itu juga merupakan satu perjalanan seperti ini. Gereja bukan kumpulan orang-orang yang kebetulan punya hobi yang sangat spiritual. Senang lagu rohani, dengarkan musik di gereja, senang ayem. Itu baik. Tapi gereja bukan itu. Bukan sekedar kumpulan orang yang seperti ini. Gereja adalah umat yang dikumpulkan oleh karena darah Kristus. Iman memang sifatnya sangat pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan. Imanmu tak tuker ya. Enggak ada. Tapi iman Kristen tidak pernah dirancang oleh Allah untuk sendirian. Iman Kristen dirancang untuk bersama-sama berjalan menuju kepadanya. Kedua ayat ini ingin mengajarkan bahwa bagaimana komunitas dipakai Tuhan untuk memelihara umatnya. Saudara, yang pertama untuk bisa memelihara umat, berarti memelihara hidup kita. Tuhan mendesain supaya kita hadir untuk saling memperhatikan. Saudara, ayat 24 itu dimulai dengan kalimat apa? Marilah, ini kan ajakan. Marilah kita saling memperhatikan. Nah, kata memperhatikan di sini bukan berarti sekedar ngelihat. Kita bisa ngelihat seseorang tanpa sungguh-sungguh memperhatikannya kan? Kita melihat orang itu datang ke gereja. Oh, kemarin dia duduk di sini. Nah, saiki kok ora ono. Nah, itu melihat. Tapi melihat itu juga bukan cuma sekedar dia senang senyum ya, ramah. Lalu kita menyimpulkan ketika dia jawab seperti itu atau menunjukkan reaksi seperti itu, oh, dia baik-baik saja. Padahal belum tentu. Nah, itu cuma melihat. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan itu, memperhatikan, bukan cuma sekedar melihat. Ada orang yang wajahnya senyum, tangannya terangkat ketika dia memuji Tuhan. Tapi hidupnya sebenarnya sekarat, sangat berat. Orang lain gak ada yang tahu. Kalau ditanya di gereja, piye kabarmu, baik? Belum tentu baik. Tapi mau ngomong gak baik, susah. Orang lain nanti akan menginterpretasi apa. Ada yang jawab, puji Tuhan, baik seperti tadi. Bukan karena keadaannya sungguh-sungguh baik, tapi karena dia tidak tahu harus mulai dari mana dia ngomong. Karena itu penulis Ibrani ini berkata, mari kita saling memperhatikan. Artinya hidup dalam komunitas baru bisa dimulai sungguh-sungguh adalah ketika kita bersedia, kitanya bersedia keluar dari perhatian terhadap diri sendiri. Kalau kita datang ke kebaktian, pilih kursi deretan yang mana? Kalau yang satu dan dua di tengah-tengah ini, enggak ada masalah ya, karena semua ada aisle-nya kiri-kanan. Tapi yang paling pojok, pojok sana, nah itu, atau pinggir-pinggir yang nempel tembok, kita pilih di mana? Ketika kita pilih di gang, terus kita dari sejak awal sampai akhir tunduk gini, posisinya kayak berdoa, enggak ada orang bisa ngelewatin untuk duduk di sebelahnya. Nah, GKI Bromo Malang itu punya teknik. Itu ashernya banyak sekali. Dia akan permisi, boleh enggak sebelahnya diisi? Tasnya boleh diangkat enggak? Karena semua kursi akan terisi oleh orang-orang yang datang. Telat 5 menit dari yang seharusnya, ya sudah pulang nanti jam berikutnya baru bisa. Artinya hidup dalam komunitas itu memang harus dimulai dari kesediaan keluar dari perhatian terhadap diri sendiri. Biasanya ketika kita datang ke gereja, pikiran kita kan penuh dengan kebutuhan. Nah, khotbah ini cocok buat dia. Lagunya enak ya, aku kenal bener lagu ini, memori banget gitu. AC-nya kurang adem. Oh, mati siji yo. Oh, akeh ra duripke yo. Oh. Mungkin ya, kita jadi gelisah memandang AC ketimbang memandang Tuhan. Setelah ibadah makan di mana? Hari ini lu ngondi, mah.
Bapak Ibu, enggak salah mikirkan kebutuhan itu enggak salah. Tuhan juga dalam doa Bapa Kami kan juga ada aspek kebutuhan. Tapi kalau semua orang datang untuk memikirkan dirinya sendiri, kita memang berada dalam satu gedung tapi belum tentu kita menjadi satu komunitas. Komunitas mulai terbentuk ketika kita belajar bertanya pada diri kita, siapa yang perlu saya perhatikan hari ini? Mungkin orang yang beberapa minggu tidak pernah kelihatan itu, dia yang biasanya senang ngomong, cerigis, ceriwis, dan sejurusnya tri yang lain. Tapi belakangan kok dia cuma diem. Ada apa ya? Ada orang yang bajunya itu terus. Kita tanya enggak? Sungkan, nyinggung nanti. Tapi kita perlu memperhatikan enggak? Ada anggota komisi yang terus melayani. Tapi mulai dia kelihatan lelah. Kita tanya enggak? Capek ya? Mungkin orang baru yang berdiri sendirian. Sementara semua orang sibuk berbicara dengan teman-temannya. Kadang-kadang orang baru di gereja, karena ngelihat situasi yang kontras seperti ini, dia memang begini, ketika masuk dia disambut, shalom, selamat pagi, silakan duduk. Tapi begitu ibadah selesai, semua orang kembali ke kelompoknya itu. Lalu orang baru ini ambil HP-nya, dia scroll-scroll, sehingga tampak dia sedang berkegiatan. Aslinya belum tentu, karena dia sebenarnya mau ngomong sama siapa. Dia gak tahu harus dimulai dari mana. Jadi memperhatikan itu berarti kita tidak membiarkan orang lain merasa sendirian di tengah-tengah keramaian. Itu memperhatikan, bukan melihat saja. Mungkin dimulai dengan melihat. Kata yang dipakai penulis Ibrani mengandung arti memikirkan orang lain. Memperhatikan itu memikirkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi perhatian Kristiani itu bukan rasa pengen tahu. Memperhatikan bukan berarti baru kenalan 5 menit terus tanya, rumahmu itu punyamu sendiri atau kontrak? Ini bukan perhatian, tapi ini survei perbankan. Mungkin saudara terbiasa dengan marketing. Perhatian Kristiani itu tahu kapan ngomong, kapan diem. Nah, pengkhotbah juga harus tahu kapan ngomong, kapan diem. Sebentar lagi kita selesai kok. Belum, baru mulai nih. Tahu kapan harus memberi nasihat, tahu kapan harus dia mendengar nasihat. Enggak selalu dia harus yang memberi nasihat. Tahu kapan seorang membutuhkan jawaban. Dan kapan dia membutuhkan teman mendengar. Nah, itu memperhatikan. Kita perhatikan kata saling di sana. Ini bukan hanya tugas pendeta, tapi ini tanggung jawab bersama. Itu maknanya saling. Allah menempatkan kita menjadi mata yang melihat, telinga yang mendengar, tangan yang menolong. Jadi banyak mata-mata, telinga-telinga, tangan-tangan, sehingga wajah Kristus itu mulai kelihatan di komunitas kita ini. Wajah Kristus terlihat ketika kita berkata gini, saudara, kayaknya kalau aku gak salah lihat, kamu tampak lelah. Ada gak yang saya bisa doakan? Oh, itu nyentuh banget. Nyentuh banget. Atau ketika kita benar-benar menghubungi orang yang gak hadir, maka ukuran kehadiran kita bukan hanya apakah nama kita tercatat dalam daftar hadir. Tapi kita bertanya, apakah kehadiran saya membuat seseorang merasa dilihat dan dikuatkan? Loh, ada loh gereja yang ini jemaatnya ini sudah gak lagi beribadah, gak ada yang nanya. Gak ada yang nanya. Dia sudah pindah ke gereja atau sudah gak ke gereja sama sekali, gak ada yang nanya. Wow, komunitaskah itu? Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Setiap kali kita hadir di ibadah atau persekutuan atau acara apapun yang kita hadiri, perhatikanlah satu orang aja. Tidak usah banyak-banyak, satu orang. Satu orang yang kita mau sapa. Satu orang yang kita dengarkan kalau dia lagi bicara. Satu orang yang kita mau doakan dia. Lalu kalau dia tidak kelihatan lagi, kita hubungi dia. Satu orang sudah 4 kegiatan. Komunitas yang hangat tidak selalu dibangun melalui program-program yang luar biasa.
budgeting banget. Seringkali justru komunitas yang dibangun melalui perhatian-perhatian yang kecil, yang dilakukan dengan setia tapinya. Karena itu kita hadir bukan hanya supaya kita diperhatikan, kita hadir untuk saling memperhatikan. Pelayannya perlu diperhatikan enggak? Iya, yaitu tadi misalnya, weh kita kesel loh, capek. Ternyata memperhatikan itu bukan tujuan akhir sih sebenarnya. Penulis Ibrani berkata, kita memperhatikan satu sama lain supaya kita saling menggugah. Nah ini tujuannya, menggugah kepada kasih, menggugah menuju kasih, menggugah sampai bisa berbuat baik. Jadi memperhatikan itu bukan endingnya. Endingnya adalah kasihnya terwujud, perbuatan baiknya kelihatan. Jadi perhatian Kristiani tidak berhenti pada saya tahu pergumulan dia. Ya, terus nek tahu nopo. Apa yang kita ketahui, apakah kita coba dampingi dia. Perhatian itu bergerak, menolong saudara kita semakin mengasihi dan melakukan yang baik. Hal yang berikutnya yang dipakai oleh Tuhan lewat Ibrani 10:24-25 untuk merawat kita adalah bergerak untuk menghidupkan kasih itu. Ayat 24 itu melanjutkan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Jadi yang didorong dua hal, supaya muncul kasih dan supaya perbuatan baiknya nyata. Sesudah memperhatikan tadi, kita diajak mendorong. Kata yang digunakan sudah sangat kuat, mendorong. Maknanya bukan cuma memberi semangat, ayo semangat, semangat, bisa. Terus selesai. Enggak. Kata mendorong itu mengandung gagasan menggugah tadi. Menggugah bahkan, nah ini kata ini agak cenderung bisa dimaknai negatif. Memprovokasi. Memprovokasi seseorang supaya bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita cukup pandai memprovokasi ya. Misalnya kalau kita melihat jawaban teman kita di grup WA. Jawabannya cuma satu kata. Baik. Di pikiran kita bergerak apa? Oh, kita tersinggung nih karo kae. Wah, dia kayaknya marah. Mungkin ada masalah berat loh. Pernah dikonfirmasi enggak? Enggak. Tapi sudah berani menyimpulkan. Padahal jangan-jangan dia lagi nyetir sehingga dia buru-buru. Jawabannya cuma satu kata. Tapi dia lupa ngasih emoji senyum. Baik, titik. Dianggapnya negatif. Kita mudah memprovokasi kecurigaan dan kejengkelan. Seperti itu kan. Tapi penulis Ibrani ini mengarahkan kekuatan seperti tadi provokatif itu kepada tujuan yang beda. Doronglah, gugahlah, provoklah satu sama lain untuk bisa menyatakan kasih. Untuk bisa berbuat baik. Komunitas Kristen bukan hanya tempat untuk kita merasa nyaman. Komunitas Kristen adalah tempat di mana kita digerakkan untuk bertumbuh. Orang yang terluka memang membutuhkan penghiburan. Namun komunitas yang sehat juga berani untuk berkata, yuk kita selesaikan konflik ini. Yuk kita belajar ngampuni. Yuk kita pakai karunia Tuhan yang Tuhan berikan itu. Ada gereja yang menghindari problem solving dalam hal konflik atau konflik solving. Tidak berani menghadapi konflik itu, frontal itu. Terus alasannya apa? Nanti tersinggung, tidak ke gereja. Lu malah tidak diselesaikan itu, dia tidak mau ke gereja. Boro-boro kalau dia pindah gereja. Masih mending ya, masih ke gereja maksudnya. Sudah, prinsip ini prinsip tidak alkitabiah loh. Ketika membiarkan konflik di bawah karpet. Bongkar karpetnya, ambil masalahnya apa, kita dengar, kita mediasi. Nah provokasi yang dalam pengertian tadi adalah provokasi yang positif, mendorong untuk berbuat baik dan mengasihi. Kasih di dalam Alkitab bukan cuma perasaan hangat. Wah aku diterima, disambut, senyumnya, tepukannya. Wah itu kayak ini. Kasih yang sesungguhnya dalam Alkitab itu bergerak. Jadi tindakan nyata. Tidak semua orang harus ngerjakan semua hal iya. Kita juga tidak dipanggil untuk mengikuti semua kegiatan kalender gereja.
Nah, kata-kata ini jangan diinterpretasi wis esuk ora usah lunga meneh. Oh, bukan. Maksudnya, kita memang ada bagian-bagian yang kita ada di sana, ada tidak ada di sana. Kenapa? Karena sementara kita kegiatan banyak, keluarga merasa dia di rumah kayak capek aja tuh. Tapi kelihatan di Instagramnya statusnya wih heboh banget. Tapi giliran sampai di rumah, tapi masih mending loh ya di rumah ngoroknya daripada di ibadah. Mending mana? Di ibadah atau di rumah? Di ibadah, ya kan, tidur dalam firman ya. Nah, namun setiap orang percaya itu dipanggil untuk menghidupkan kasih dalam bentuk nyata. Ada yang ngajar, ada yang mengunjungi, itu memang bagian hidupnya. Mendoakan, memberi, menyambut orang baru. Atau mungkin kerja di belakang. Tuh, teman-teman yang di bagian media itu kan kerjanya di belakang. Harafiah. Ada yang di belakang layar, tidak kelihatan apa yang dia lakukan. Perbuatan baik tidak selalu tampak besar, terlihat. Perbuatan baik bisa berarti menemani seseorang. Tidak pernah terekspos menemani seseorang. Mungkin nata kursi. Waktu orang lain sibuk, dia natakan kursi. Menahan diri untuk tidak meneruskan cerita yang belum tentu benar. Itu merupakan bentuk nyata dari kasih. Mendorong. Sudah seharusnya dilakukan dalam kasih. Kita tidak mendorong dengan mempermalukan atau memanipulasi. Kita tidak berkata, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kamu memang benar-benar mencintai Tuhan, mestinya kamu mau ikut dalam kepanitiaan bersama dengan aku. Itu memanipulasi. Bahaya sekali. Kita mestinya mengatakan, coba gumulkan. Kata gumulkan, bisa jadi ada sesuatu yang dia mungkin belum bisa bereskan, tapi dia tahu ada kasih karunia Tuhan yang dia perlu miliki itu. Maka dia gumuli. Ambil waktu panjang, oke. Dorongan yang benar tidak menjadikan orang lain sekedar alat untuk menyelesaikan program. Dorongan yang benar menolong orang lain itu semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita berada di berbagai macam lini pelayanan, makin serupa dengan siapa? Wih, aku nek ndelok kowe kok kayak giam loong. Ini bukan Kristus nih namanya ya. Karena itu sebelum kita menasihati seseorang, mari kita tanyakan, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi orang hari ini? Apakah saya sudah mendengarkannya? Apakah perkataan saya akan membangun atau hanya melampiaskan kejengkelan? Bapak Ibu, kebenaran tanpa kasih dapat melukai. Kebenaran tanpa kasih dapat melukai. Tapi sebaliknya, kasih tanpa kebenaran dapat membiarkan orang tersesat. Itu tadi. Ya saya mengasihi kok. Tidak pernah meluruskan. Ya saya alasannya mengasihi. Tapi tidak pernah membongkar masalah itu. Karena tujuan dari dorongan dalam ayat 24 bukan memenangkan perdebatan, tapi menghasilkan kasih dan perbuatan baik gitu. Komunitas Kristen membutuhkan kebenaran yang disampaikan dalam kasih. Kita semua punya titik buta. Ada dalam diri kita yang kita gak sadar, orang lain lebih tahu kondisi kita.

Doronglah. Kalau kita tahu ada teman kita yang gak percaya diri, dorong dia. Kalau kita tahu dia lelah, kuatkan dia. Masih satu langkah lagi kamu pasti bisa. Kalau dia terluka, temani dia sampai dia pulih. Kalau dia belum berani melangkah, ayo tak dampingi. Aku ya pernah gagal di tempat itu. Kasih perlu dihidupkan. Kebaikan perlu dilakukan. Dan seringkali Allah memakai komunitas untuk membuat kita bergerak. Kita bergerak untuk menghidupkan kasih. Bertekunlah bersama sampai harinya tiba. Itulah pesan final. Ayat 25 itu berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Mari kita perhatikan frasa, seperti dibiasakan sebagian orang. Bapak Ibu, menjauh dari komunitas itu seringkali tidak terjadi mendadak. Biasanya pelan-pelan, lalu akhirnya jadi kebiasaan. Awal-awalnya tidak hadir, kenapa? Karena ada keperluan. Tapi karena tidak ada yang menghiraukan dia, dia berkembang. Habis itu berikutnya, aku capek ya, nggak datang lagi. Nggak ada yang menghiraukan lagi. Kemudian dia mulai merasa nggak enak setelah beberapa kali dia nggak hadir. Wes ora usah lah. Nah, itu proses internal. Lalu dia berkata, nanti kalau keadaan saya sudah lebih baik, saya pasti akan datang kok. Terlambat ketika kita membesuk orang yang sudah seperti di level ini. Nah, sebelum terjadi itu kita sapa, kita hadir di dalam WA-nya. Nah, ini seperti orang berkata begini. Kalau tadi kalimatnya, kalau nanti saya sudah baik saya akan hadir. Itu seperti kalimat, saya akan olahraga kalau saya sudah bugar. Kualek mas, olahraga main bugar. Nah, kecuali memang sakit ya. Nah, masalahnya tubuh itu memang sulit bugar ketika tidak mau berolahraga. Nah, ayat yang kita tadi baca ini bukan berarti membolehkan atau tidak membolehkan. Jangan dipakai untuk salah, untuk membuat orang lain terhalang merasa bersalah. Ada yang tidak bisa hadir karena memang sakit. Ada yang tidak bisa hadir karena usianya sudah terlalu lanjut untuk dia berjalan, itu perlu perawatan, penjagaan. Sebenarnya yang diperingatkan Tuhan itu apa? Sikap sengaja menjauh dan membiarkannya menjadi pola hidup. Itu yang Tuhan mau kita sadari. Kenapa ini serius? Kenapa seserius ini? Sampai cuma 2 ayat kita bahas. Loh, kalau 20 ayat gitu loh, karuan. Cuma 2 ayat. Para pembaca surat Ibrani ini sebenarnya sedang menghadapi apa sih? Coba baca ayat 32, 33 dari Ibrani 10. Mau nanti atau sekarang? Ah, nanti aja, saya gak percaya nanti dibaca, saya sekarang aja bacakan ya. Saya bacakan ayat 32. Namun, ini masih dalam perikop yang sama. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak bertahan dalam perjuangan berat, penderitaan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Ini sudah jadi Kristen, sudah diterangi, bukannya menjadi lancar. Ngadepin masalah. Sebagian dari mereka lelah, sebagian dari mereka tergoda untuk mundur. Keadaan seperti itu yang membutuhkan orang lain, satu sama lain. Pertemuan umat itu bukan sekedar acara tambahan yang bikin repot. Bukan. Pertemuan umat itu adalah salah satu sarana Allah yang dipakai Allah untuk memelihara kita. Kita kadang berpikir gini, yang penting kan hubungan saya dengan Tuhan beres. Oh iya, itu paling penting. Saya tidak butuh orang lain. Itu masalah. Kalimat ini kedengarannya rohani kan, kalau ngomong saya yang penting roha, saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau baik dengan Tuhan, mestinya kalimat berikutnya jangan dipotong, baik juga dengan yang lain. Keselamatan kita harus dalam Kristus, iya. Bukan komunitas, iya. Tapi Kristus menyelamatkan kita dan menempatkan kita dalam tubuhnya. Itu kan komunitas.

0: menyampaikan penghiburan, teguran, pertolongan melalui siapa? Saudara seiman. Kita mungkin sulit berdoa sehingga orang lain yang mendoakan kita. Saya nangis terus, gak bisa berdoa, berkata-kata. Tapi ada orang lain yang mendoakan saya. Ketika pengharapan meredup, seseorang yang lain berkata, yuk kita jalan sedikit, kamu pasti bisa. Itulah sebabnya ayat 25 ini dikatakan tidak berhenti pada jangan tinggalkan pertemuan. Tapi dilanjutkan dengan kita saling menasihati dan itu dianjurkan, ayo. Ini tujuan pertemuan. Tujuan pertemuan bukan hanya agar ruangan penuh. Kalau absennya banyak, presennya banyak, seneng. Tapi agar orang-orang di dalamnya saling menguatkan. Kita dapat hadir setiap minggu, tetapi secara relasional kita jaga jarak. Datang, duduk, nyanyi, mendengar khotbah, mungkin makan di samping, sana pas ini sih. Lalu cepat pulang supaya enggak terjebak, bukan macet, percakapan. Ibrani 10 mengajak kita hadir dengan hati terbuka untuk memberi dan menerima penguatan di hari Tuhan yang makin mendekat. Urgen sekali. Hari itu menunjukkan kedatangan Kristus. Ketika keselamatan Kristus dinyatakan secara penuh, setiap orang berdiri di hadapannya. Karena hari itu mendekat, bukan sedang mengajak jemaat untuk menghitung-hitung kapan dia datang, melainkan ini perintah. Ayo giatlah saling menguatkan. Kesadaran akan kedatangan Kristus ini harusnya tidak membuat kita spekulatif. Semakin tekun tetap setia, semakin setia mengasihi dan semakin berbuat baik. Sehingga ketekunan itu menjadi terjaga. Perjalanan iman kita bukan perlombaan singkat. Kita tidak hanya perlu memulai dengan yang baik, tapi yang penting adalah bertahan sampai akhir. Memulai, penting ya, tapi bukan itu yang terpenting. Bisa enggak sampai mengakhirinya dengan baik? Tuhan tidak merancang kita bertahan sendirian. Komunitas tidak selalu mudah, iya. Ada perbedaan karakter, pengertian bisa salah. Ada yang sepanjang rapat banyak bicara. Ada pula yang hanya ngangguk-ngangguk. Mungkin ya, selain ngantuk. Sesudahnya ngirim pendapat panjang lebar di WA. Tapi tidak pernah ngomong di rapat. Kita harus membedakan komunitas yang tidak sempurna ini dari komunitas yang merusak. Dosa dan kekerasan tidak boleh ditutupi atas nama kesatuan. Namun kadangkala kita menjauh hanya karena tidak mau menghadapi ketidaknyamanan. Padahal melalui relasi itulah Tuhan lakukan. Membentuk kesabaran dan kerendahan hati kita. Karena itu mari kita ambil langkah nyata. Ayat ini tadi pertama-tama bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan umat untuk berkumpul. Dan dalam kehidupan gereja kita hari ini adalah selain ibadah ini. Gereja menyediakan banyak ruang, bukan cuma ruangan. Banyak ruang supaya kita bisa dekat. Supaya kita bisa sungguh-sungguh dikenal dan mengenal. Pilihlah satu komunitas yang dapat kita ikuti dengan setia. Nggak harus semuanya. Apakah kita sudah jadi bagian dari komisi? Apakah kita bagian dari kelompok kecil? Apakah kita bagian dari persekutuan doa atau pelayanan-pelayanan lain yang disediakan gereja ini? Mengikuti semua kegiatan belum tentu rohani, iya. Tapi Tuhan mau pakai komunitas yang seperti itu untuk membangun kita. Namun jangan pula kita terus kemudian pikir karena enggak rohani kan? Jadi mari kita cari di mana ruang tempat kita bisa dikenal dan mengenal. Tempat di mana kita dikuatkan dan menguatkan. Dan yang paling penting, bertekunlah. Lalu jangan menunggu komunitas yang semua anggotanya cocok baru kita bergabung. Komunitas seperti itu mungkin baru ada ketika kita di sorga ya. Atau kalau kita masih di bumi berarti kita sendirian. Itu baru cocok, diri sendiri. Kita bertekun bukan karena komunitas itu sempurna, tetapi karena Kristus setia. Kristus yang telah membuka jalan kepada Allah akan membawa umatnya sampai akhir di sana. Sementara kita menantikan hari kedatangannya. Saudara, Ibrani 10, 24 dan 25 memperlihatkan komunitas yang dipakai Allah untuk memelihara umatnya. Hadir untuk apa? Supaya absennya gak kosong. Bukan, hadir untuk saling memperhatikan. Bergerak untuk menghidupkan kasih. Bertekun bersama-sama sampai harinya tiba. Ketiga ini saling berkaitan. kita sulit untuk mendorong seseorang kalau kita tidak pernah memperhatikan. Gimana kita mau mendorongnya? Kita tidak dapat saling menguatkan kalau kita terus-menerus menjauh. Kita tidak dirancang untuk bertahan sampai akhir cuma sendirian. Enggak, Tuhan tidak merancang seperti itu. Maka jangan kita bertanya, komunitas mana yang cocok buat saya? Tapi mari kita bertanya, di dalam komunitas yang mana Tuhan hendak membentuk saya? Dan melalui komunitas yang mana Tuhan hendak memakai saya untuk menguatkan orang lain? Itu baru gini. Langkah kita minggu ini sederhana. Mari kita hadir di satu komunitas. Mari kita perhatikan satu orang. Mari kita lakukan satu tindakan kasih. Mari kita kuatkan seseorang yang mulai tampak lelah. Empat kegiatan. Maka wajah Kristus akan nampak. Terutama ketika kita kelihatan kepada mereka yang hampir menyerah. Dan kita katakan, yuk jalan bareng. Kita akan sampai ke finish. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak menjaga jarak dari kami. Justru Engkau datang mendekat. Engkau membukakan jalan kepada Bapa di surga dengan darah-Mu. Engkau mengumpulkan kami menjadi umat-Mu. Bukan untuk diri kami, tapi hadir juga untuk yang lain. Sehingga kehadiran-Mu menjadi wajah komunitas ini. Dengarlah ya Tuhan, seru hati kami. Demi nama Yesus. Amin.
1: Semangat mohon untuk berdiri. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Doa syafaat oleh Bapak Pendeta Budi.
0: Suster, mari kita bersatu hati, kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk boleh menjadi bagian yang memperhatikan yang lain. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang pekan ini. Engkau telah menolong kami melewati berbagai macam kegiatan pribadi, keluarga, bahkan gereja. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan di tahun 2026 sampai hari ini. Penataan di ruang gedung Maranatha yang juga sudah mulai kami nikmati. Tuhan, Engkau menyiapkan di bulan keluarga nanti, kiranya Tuhan terus pimpin rekan-rekan kami yang sudah ada di dalam kepanitiaan itu. Tentu ini bukan hal yang mudah karena bulan keluarga akan bertambah sekali kegiatan-kegiatan spiritual. Karena itu Roh Kudus akan menolong setiap pribadi demi pribadi. Bahkan kami yang dilayani pun boleh menjadi terberkati dan menjadi berkat bagi yang lain. Bersyukur juga ya Tuhan jika Engkau masih mempercayakan pelayanan Arimatia ke gereja ini. Biar melalui pelayanan Arimatia banyak orang terhibur karena kasih Tuhan. Dan kekuatan Tuhan terus tambahkan kepada pengurus yayasan maupun aplikan yang melakukan eksekusi di dalam pelayanan itu. Baik pelayan yang di lapangan satu persatu Tuhan kiranya tolong. Bersyukur juga Tuhan kami boleh mendoakan GKI Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Bagian daripada kami sebagai satu tubuh Kristus. Mungkin kami tidak kenal jemaat ini. Barangkali namanya saja kami baru tahu hari ini. Tetapi Tuhan, Engkau yang telah membangun gereja-Mu, Engkau akan pimpin gereja itu. Bangsa dan negara jelas Tuhan Engkau sangat mengasihi, Engkau sangat melihat ketidakadilan, ketidakberesan, ketidakbecusan, dan berbagai macam ketidakadilan yang muncul, yang menggelisahkan dan bahkan merepotkan banyak pihak. Tuhan, kiranya Engkau menolong negeri ini keluar dari lingkaran yang tidak baik-baik saja. Ya Tuhan, kiranya perdamaian dunia pun terbangun karena kasih setia Tuhan nyata melalui orang-orang yang Engkau utus ke sana. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk kesemuanya yang Tuhan sudah ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kini kita mohon berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak pernah binasa.

Sahabat wanita, kebahagiaan selalu hadir dalam kebersamaan. Saya, Priska, selalu senang dapat menjumpai sahabat wanita lewat program Wanita Berpengharapan. Kali ini, tidak perlu ditanya lagi karena saya pasti tidak sendirian karena di sini sudah ada Dr. Esti dan juga Ibu Eti Rahmawati yang menemani saya dan juga menemani Anda, sahabat. Kalau begitu kita awali dengan informasi kesehatan dan selamat mendengarkan.

0: sahabat wanita, diare bisa terjadi akibat dari jajan sembarangan. Atau mungkin saat Anda sedang berpergian tanpa persiapan kebersihan yang layak. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum di Indonesia, terutama pada anak-anak ataupun juga pada bayi. Diare biasanya berlangsung tidak lebih dari 14 hari, namun pada sebagian kasus, diare juga dapat berlanjut hingga lebih dari 14 hari. Dokter Esti, kita melanjutkan sakit perut kayaknya ini ya.
1: Oke,
0: dan kalau boleh tahu dokter, seberapa sering menangani masalah diare di tempat praktek dokter?
1: Untuk saat-saat ini, satu bulan terakhir ini kasus diare lumayan banyak ya, pencernaan. Muntah dan diare hampir setiap hari ada. Kasusnya hampir setiap hari ada, baik itu dewasa maupun anak-anak. Tapi memang yang lebih banyak tentu anak ya, karena lebih rentan dia terhadap serangan diare ini.
0: Gitu. Nah, dari sekian banyak orang itu penyebabnya kira-kira apa aja dokter?
1: Diare ini adalah kondisi di mana kita BAB-nya itu encer atau cair. Jadi harus tahu dulu, bentuknya mesti encer ya. Kemudian dalam sehari lebih dari 3 kali dalam sehari. Bisa dalam jarak waktu yang berdekatan, misalnya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Bisa juga pagi, siang, sore, tapi lebih dari 3 hari ya. Nah, kenapa seperti itu? Iya, kalau kita makan sehari 3 kali nih. Habis makan, kita BAB. Habis makan kita BAB, habis makan kita BAB. Okay. Itu masih dalam batas normal ya. Tetapi lebih dari 3 kali kita BAB dan encer itu masuk kriteria BAB yang disebut diare ya. Jadi ada beberapa pasien baru 1 kali sudah datang, aku diare tadi berapa kali? Baru 1 kali dok, biar cepat-cepat gak sampai parah. Sebetulnya itu belum termasuk kriteria diare ya. Cuma BAB cair aja. Jadi penyebabnya ada beberapa faktor, nge. Pertama dari makanan dan minuman yang tidak sehat atau makanan minuman yang terkontaminasi. Artinya ada zat lain yang ada di makanan itu yang bersifat negatif. Nah, ini bisa berupa makanan atau zat makanan yang berbahaya. Ya, misalnya ada berita-berita sekarang ini anak kena diare, keracunan dan sebagainya, bahan-bahan yang tidak biasa ada di makanan. Bisa juga karena bakterial, bisa karena virus, bisa karena parasit atau zat beracun. Nah, yang dengan sengaja maupun tidak sengaja masuk di dalam makanan maupun minuman kita tadi gitu. Dan zat ini dalam beberapa menit sampai 2 jam itu masih terkontaminasi ke makanan, bereaksi di dalam tubuh langsung. Jadi kalau zat beracun itu dalam waktu 2 jam pasti sudah bereaksi.
0: Enggak harus nunggu waktu.
1: Betul,
0: ya dokter.
1: Betul, iya. Jadi banyak faktornya. Jadi apapun itu, sesuatu yang mengkontaminasi, meracuni makanan dan minuman kita bisa menyebabkan diare. Penyebabnya macam-macam tadi. Saya jadi ingat nih. Waktu itu saya dipanggil pasien diare lebih dari 20 kali, sudah lemas ngebruk. Ternyata dia kesalahan di mana? Pada waktu dia minum, dia ambil aqua botol. Nih. Tetapi aqua botol itu ternyata sebelumnya dipakai untuk bahan pestisida obat semprot. Astaga Tuhan. Dia gak ngerti. Jadi untuk pestisida itu dituang ke alat semprot sudah selesai. Namanya orang gak ngerti kalau itu bekas. Kosong nih, dikasih air putih, langsung glek-glek-glek, langsung diare dari pagi sampai sore. Tidak terhenti. Nah, artinya apa? Bahan kimia yang beracun, yang harusnya itu untuk menyemprot insektisida, malah masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi belum tentu karena bakterial ya, tapi bahan-bahan kimia berbahaya juga bisa.
0: Karena ketidakhati-hatian tadi juga bisa menyebabkan seseorang terkena diare, dokter.
1: Sekali.
0: Nah, kalau tadi sudah disebutkan penyebabnya itu lumayan banyak, tapi apakah gejalanya sama atau gejalanya bisa beda-beda sesuai dengan penyebabnya gitu dokter?
1: Untuk diare ini otomatis frekuensinya banyak ya, berulang. Nah, untuk gejala setiap penyakit yang penyebab diare bisa juga kita pilah-pilah. Kalau itu berasal dari hewan atau bakterial atau virus ya. Misalnya gini, diare warnanya putih, sur-sur-sur, banyak cair tapi pasiennya tidak kelihatan lemes sekali. Oh, ini lebih ke golongan virus A seperti itu. Oh, diarenya ini dengan darah. frekuensinya gak terlalu banyak sih, masih 6-7 kali, tetapi dia kesakitan sekali melilit. Oh, ini bisa Shigella dysentery, bisa seperti itu. Oh, ini diarenya hitam, bisa kontaminasi dari makanan, bisa kontaminasi dari zat tertentu yang berisiko keluar warna hitam ya, bukan merah ya, hitam. Ada juga diare khas ya, yang biasanya baunya seperti bau daging busuk. Baunya enggak enak, kentut aja baunya enggak enak, kadang kecerit-cerit atau cerut-cerut hanya sedikit, tapi berulang. Kan nyebeli banget nih, apalagi ini pada anak-anak pakai Pampers, ya ampun, baru ganti Pampers, ganti lagi, cerut lagi. Nah, dan baunya khas, itu bisa dari gram negatif. Biasanya ada jenis-jenis bakterial tertentu yang kita sebagai orang medis belajar dari gejala itu. Karena di Indonesia ini jarang namanya diare, diambil cairan diarenya terus periksa ke rumah sakit. Okay. Nah, itu jarang. Jadi rata-rata virus, bakterial, jamur, kita bisa belajar deteksi dari situ. Jadi untuk pastinya tentu saja harus ke dokter kalau sudah sangat mengganggu sekali. Jadi tipe khasnya bisa berbeda.
2: Oke, gitu. Kalau gitu intinya dokter, kapan sih seseorang itu harus ke dokter? Jadi misalnya kan tadi ada pasien dokter yang baru sekali udah langsung ke dokter. Ada juga yang udah telat banget baru ke dokter.
1: Betul sekali.
2: Kira-kira yang paling pas seseorang tuh harus datang ke dokter tuh kapan?
1: Baik, ini untuk bunda-bunda dan sahabat wanita tercinta, terutama yang di rumah yang anaknya ada balita, yang mungkin akan pernah, pasti pernah deh mbak, kalau semua balita pasti pernah mengalami, pasti pernah. Ya. Namanya diare ini kita bisa antisipasi pertama agar kita tepat waktu melihat kondisinya dan tepat mengambil keputusan untuk ke dokter ya. Nah, apabila diare 1 atau 2 kali, tidak lebih dari 3 kali ya, bisa penanganan pertama di rumah yang paling simpel di toko, di apotek selalu tersedia obat diare.
2: Oke.
1: Okay. Ya, tersedia bentuknya macam-macam, ada sirup, ada tablet, kita sesuaikan dengan umur anak kita ya. Kalau dewasa saya pikir langsung tablet. Dosis minumnya juga harus tepat. Kita bisa berikan anak kita obat tersebut, kemudian kita tambah juga dengan herbal, boleh kalau ada di rumah.
2: Okay.
1: Seperti rebusan daun jambu yang dipakai, teh pahit atau teh tanpa gula ya, teh sepet orang
2: teh
1: bilang
2: pahit
1: ya.
2: Ini teh terserah atau teh harus terserah. Teh hijau
1: oh,
2: atau
1: enggak. Kita bisa pakai teh enggak ada, teh celup atau teh tubruk itu boleh diseduh dengan air kemudian kita minumkan ke anak kita. Bisa juga mengatasi dehidrasinya dengan oralit, itu sesuatu yang gampang yang biasanya tersedia di apotek juga sebagai tindakan pertama apabila di keluarga ada yang sakit diare.
2: Okay.
1: Pertama mencegah dehidrasi. Terus dok, kapan ini enaknya kita ke dokter ya? Kita waspadai ini. Pertama, apabila anak mengalami dehidrasi, lemas, cowok, malas gerak, nangis, nah seperti itu. Kalau dewasa dehidrasi jarang karena dia otomatis akan mau minum.
2: Betul.
1: Langsung ngambil minum, ngambil buah, minum jus dan sebagainya. Nah, anak-anak ini cenderung diem, lemes, diam. Nah, kita jangan sampai terlambat. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda cowong, dehidrasi, lemes itu cepat segera ke tempat kesehatan terdekat. Puskesmas, ke dokter, ke rumah sakit boleh. Terus diare yang berlangsung lebih dari 1 kali 24 jam dengan frekuensi sering ya, dan anak itu tidak bisa mengkonsumsi apapun ya. Jadi kalau misalnya sering dan sama sekali tidak bisa, gak usah nunggu, nanti tunggu 24 jam lah baru kita berubah, jangan 2 jam, 3 jam, tapi disertai muntah terus, harus segera berobat. Oke, 2 jam, 3 jam tapi jaraknya jauh kok dok, cuma 2 kali, oh cuma 3 kali tapi anaknya masih mau makan minum, oke. Boleh pantau 24 jam. Membaik, tidak perlu ke dokter, it's okay. Karena kadang penyebabnya mungkin virus atau karena makanan yang dia makan tadi yang sifatnya tidak bahaya.
2: Oke. Okay.
1: Nah, 1 kali 24 jam atau sebelum dibedakan dengan kondisi tadi ya, gitu. Terus kita lihat lagi, apakah diarenya disertai darah atau tidak?
2: Oh.
1: Disertai kecacingan atau tidak? Nah, disertai bau busuk yang sifatnya itu korosif, misalnya nih, baunya sudah enggak enak, perutnya sering perut disertai kentut yang dia enggak nyaman dan anaknya rewel, segera jus kita periksakan. Atau bisa juga disertai panas yang semakin tinggi. Waktu awal diare panas, tapi habis itu suhunya turun-turun, ya itu baik. Tapi suhunya tambah naik.
2: Kalau makin meningkat.
1: Tambah naik. Ya betul sekali. Itu ada tandanya perinfeksian yang menyerang anak. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi kondisi yang disertai mual, muntah, atau dehidrasi berat, panas tinggi, BAP yang tidak normal disertai darah atau gaseosa atau lemak berlendir yang banyak, atau putih yang bentuknya seperti bubur yang tidak normal, itu waspada. Harus segera ke rumah sakit atau ke dokter mendapatkan penanganan tercepat. Seperti itu.
2: Nah, karena ada pepatah mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, pencegahan untuk sakit diare supaya kita ini enggak terlalu sering
1: gampang kena diare.
2: Apa yang harus dilakukan, dokter?
1: Nomor satu, apapun itu infeksi pencernaan, nomor satu adalah jaga kebersihan higienis kita, baik makanan, minuman maupun alat makan yang kita pakai, alat minum yang kita pakai, dan tangan kita juga, ya. Jadi nomor satu, higienis atau kebersihan pribadi, ya. Karena sering makanannya sudah bersih, sudah sehat, tapi alatnya ternyata kotor, alatnya dipakai bersama sendoknya nih misalnya, jatuh, sendoknya ternyata dipakai tadi kakaknya, kakaknya yang habis sakit tipes misalnya nih, sendoknya dipakai bareng, gelasnya dipakai bareng, piringnya dipakai bareng, tapi ternyata ada yang sakit, seperti itu. Terus tangan kita, nah kebiasaan mencuci tangan di Indonesia itu jarang digaungkan, ya. Ayo pulang sekolah cuci tangan, ayo masuk kelas cuci tangan, ayo mau makan cuci tangan, ayo pakai cara tisu basah, cucuk-cucuk gitu aja dianggap cukup. Nah kadang
2: padahal
1: gitu
2: belum,
1: ya,
2: belum
1: kukunya nggak bisa tuh dimasukin tisunya, ya. Atau kebiasaan cuci tangan cucuk-cucuk air minum di botol, malas bu di keran antri, satu kelas 30 orang, kerannya cuma 2, wastafelnya cuma 2, akhirnya pakai air putih aja tuh. Yang air putih dia bawa di botol, cicik-cicik gitu aja. Jadi ala-ala tidak sempurna.
2: Iya,
1: ala-ala yang penting kelihatan
2: basah,
1: tuang air. Itu sering. Nah, pertama menjaga itu. Kedua, kita juga menjaga kebersihan kesehatan proses makanan atau minuman tadi dibuat. Termasuk yang sering kita dengar beberapa waktu terakhir ini adalah keracunan pada waktu menikmati paket makanan bergizi sehat di sekolah. Kan beberapa kali kita dengar berita itu, ya. Banyak faktor penyebabnya, apakah dari proses memasaknya, proses packingnya, ataukah memang ada yang kesengajaan yang dirasa tidak sengaja. Nah, dan tanda kutip ya, karena makanan satu kelas katakanlah 30, kenapa yang keracunan cuma 10 anak, yang 20 baik-baik aja. Artinya ada bahan yang terkontaminasi di 10 plate ini yang mungkin dimakan oleh anak-anak tadi. Atau satu sekolah ada 100 anak, tetapi yang terkena keracunan ada 20 anak. Artinya dari 20 anak ini harus diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apa yang terkontaminasi. Jadi tetap ayo jaga kebersihan makanan kita dan proses pengerjaannya. Begitu Mbak Priska.
2: Nah, sahabat wanita, jangan tunggu parah baru datang ke dokter. Mari kita jaga kesehatan agar tidak terkena diare. Terima kasih Dr. Esti untuk pertemuan kita hari ini. Sahabat wanita, telah kita dengarkan penjelasan mengenai diare. Artinya, kini giliran Ibu Eti Rahmawati akan membawakan siraman rohani untuk Anda. Mari kita simak bersama.

Sahabat, saya memiliki teman yang sangat murah hati. Ia suka memberi dan menolong tanpa pamrih. Kita selalu berterima kasih kepada teman-teman kita yang murah hati, dan kita selalu mencari mereka. Banyak orang tidak ingin berteman dengan orang yang pelit dan kikir, bukan? Kita akan sangat senang dan bahagia bila memiliki banyak teman yang murah hati. Sahabat, di samping merasakan kemurahan hati teman kita, tentu kita juga merasakan betapa murah hatinya Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walau kita tidak begitu bisa melukiskan dan menggambarkan kemurahan hati Tuhan. Ada seorang raja yang bernama Daud menuliskan betapa murah hatinya Tuhan kepadanya. Dengan kata-kata yang indah dan jelas, Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 23. Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat, Raja Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang dengan murah hati memberikan segalanya untuk dombanya. Dari kebutuhan jasmani berupa makanan minum, dan juga memberikan perlindungan, keamanan, dan yang paling utama, Tuhan menuntun dombanya ke jalan yang benar. Raja Daud mengatakan semuanya itu karena tentunya ia sudah mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan telah menjadi gembalanya. Daud tidak pernah kekurangan selama ia diasuh oleh Tuhan. Sebagai gembala, Tuhan selalu menyediakan rumput yang hijau dan air yang tenang. Sebagai gembala, Tuhan selalu membimbing hidup Daud ke jalan yang benar. Sebagai gembala, ia menghibur dan melindungi Daud. Sepanjang hidupnya, Daud menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, Daud tinggal diam di rumah Tuhan. Sahabat, Tuhan bermurah hati tidak hanya kepada Daud, tetapi kepada semua umat-Nya. Kemurahan Tuhan tidak hanya ada pada masa Daud, tetapi kemurahan Tuhan ada sepanjang masa. Kemurahan Tuhan tentu membuat hidup manusia bahagia dan tenteram. Dengan kemurahan Tuhan, manusia tidak akan kekurangan sandang, papan, dan juga makanan batin, yaitu kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan lainnya. Sahabat, Tuhan ingin kita meneladani Tuhan sendiri dalam bermurah hati kepada orang lain. Karena dengan murah hati kepada orang lain, kita mendapat kemurahan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sahabat, Tuhan juga menginginkan kita bermurah hati kepada orang-orang di sekeliling kita, agar kita hidup bahagia dan mendapat kemurahan dari Tuhan. Di
dunia ada banyak orang yang sungguh-sungguh mempunyai sifat murah hati yang luar biasa. Mereka tidak saja membagi barang-barang atau benda-benda yang dimilikinya kepada orang-orang yang berkekurangan. Tetapi mereka juga membagikan waktu dan tenaga untuk memperhatikan dan menjadi teman bagi mereka yang susah. Banyak wanita yang rela mengabdikan dirinya bagi anak-anak yatim, para janda, dan juga orang-orang jompo. Banyak orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, yang dengan rela membagikan kepada orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang bermurah hati tentunya hidupnya sangat bahagia dan penuh kemurahan, dan tentu mereka sangat membahagiakan Tuhan. Sahabat, kita kadang terlalu kikir dan egois. Kita jarang membagikan apa-apa kepada orang lain. Kita juga terlalu pelit untuk memberikan waktu dan tenaga kita. Kita juga terlalu pelit untuk memberikan waktu dan tenaga kita bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Sifat yang kikir dan egois bukanlah sifat manusia yang terpuji. Sifat kikir dan egois bukanlah sifat murah hati. Tuhan tidak ingin kita egois dan kikir. Karena orang bermurah hati kepada sesamanya, maka setiap orang akan bisa merasakan kemurahan Tuhan. Bila setiap orang bermurah hati kepada sesamanya, maka banyak orang yang akan bahagia. Sahabat, masih ada waktu dan kesempatan buat kita bila kita ingin bermurah hati kepada orang-orang di sekeliling kita. Selagi ada kesempatan buat kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama, marilah kita gunakan kesempatan itu baik-baik sebelum segala sesuatunya terlambat. Kita bisa menjadi orang yang bermurah hati bagi sesama kita sepanjang hidup kita. Karena Tuhan adalah gembala yang penuh kebajikan dan kemurahan. Mari kita mengingat perkataan Tuhan Yesus untuk kita hari ini yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Tuhan Yesus memberkati.

selesai sudah tugas saya untuk menemani Anda, dan kini sudah waktunya saya, Priska, pamit undur diri, sahabat. Namun jangan lupa, jika sahabat wanita ingin menanggapi program ini atau Anda ingin berbagi pokok doa, silahkan hubungi kami, Wanita Berpengharapan, melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Sekali lagi di nomor 081-333-777-386. Akhir kata, saya Priska Gloria pamit. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
3: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
2: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
3: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
2: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
4: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
2: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu 2 Agustus 2026. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Dengarkanlah Doa Kami Tuhan yang dibawakan oleh Chris Tomahu dan Jadikan Semua Bangsa Muridmu dibawakan Sudirman Worship. Posisi kelima dan keempat, Yesus Besertaku bersama Jazz Funk Fusion Gospel dan Bersuka Dalam Tuhan dari GKDI Worship. Sedangkan posisi yang ketiga, Penolongku Yang Kuandalkan dari Michael Panjaitan featuring Jocelyn Ui. Sedangkan posisi yang kedua, Kekuatan Baru milik dari GPCC Worship. Lagu unggulan di minggu lalu, Glory Bagimu Tuhan dari Oil Worship. Dan posisi yang pertama, lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan milik Care City Worship. Sahabat, inilah Hi7 Minggu 9 Agustus 2026. Posisi ketujuh dan keenam, Berharap Kepadamu dari Ivanko Jonalta dan Puji Serta Syukur dari Henki Sahurila.

0: Selamat mendengarkan Kids 7, persembahan dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Mambo 7.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan apa? Bu, bu, wah, tanjungku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Sedangkan posisi kelima dan keempat, lagu kemenangan Ada di Tangan Tuhan yang dibawakan Joshua Febrianto dan Jadikan Semua Bangsa Muridmu dari Sudirman Worship.

0: Renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: And number four.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras. Atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita.

0: Wah, kalau begitu nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, lagu penolong yang kuandalkan dari Michael Panjaitan featuring Jocelyn.

0: Posisi yang kedua, kaos 123 dari GMS Life.
1: Number 2.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
3: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Siapakah yang berada di posisi pertama minggu ini? Posisi yang pertama di minggu ini adalah Pergi Untuk Kembali dari MC Rudy Setiawan featuring Butet Manik.
1: Number one.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Shalom, selamat siang sahabat itu. Apa kabarnya? Di siang hari ini ketemu lagi ya dengan saya Daniel ya. Dan kali ini kita ketemu di minggu yang kedua pada tanggal 9 Agustus 2026. Apa kabarnya buat seluruh sahabat itu dimanapun Anda berada? Ya pastinya saya berharap semua dalam keadaan sehat ya. Dan mungkin dari sahabat yang sedang lemah badan atau letih lesu ya, kiranya sehat kembali dan dapat bisa beraktivitas seperti sedia kala.

0: Ya, dan di siang hari ini Semarang panas ya sahabat ya. Mungkin dari sahabat ada yang sedang beraktivitas di luar, atau mungkin ada yang masuk kerja. Tapi di beberapa tempat sudah ada kegiatan 17 Agustusan ya, menjelang 17 Agustusan ya. Mungkin dari sahabat mungkin ada lomba-lomba apa, mungkin ada gerak jalan atau mungkin jalan santai untuk bisa mendapatkan hadiah. Selamat menikmati aktivitas Anda ya sahabat ya di siang hari ini. Dan seperti biasa di pukul 12 siang hari ini saya menghadirkan acara Lunchtime untuk menemani sahabat di rehat siang hari ini ya. Bagi sahabat yang mungkin ingin request pujian, silakan bergabung aja di WA kami ya di 0817450596. Sekali lagi ya di 0817450596. Nah, bagi sahabat itu saya mungkin baru saja bergabung ya dengan frekuensi ini. Ini kami dari PT Radio Siaran Iktus ya, mengudara di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Kota Semarang. Bagi sahabat yang mungkin deket-deket sini aja tempat tinggalnya, bisa bergabung bersama kami di sini ya. Main-main ke sini boleh ya. Sambil cerita mungkin ada sesuatu hal yang bisa diceritakan supaya menjadi pengalaman yang terbaik bagi sahabat Iktus yang lain. Oke sahabat, sembari saya menunggu WhatsApp dari sahabat Iktus, ini ada beberapa pujian yang sudah kami siapkan ya, spesial untuk sahabat Iktus di siang hari ini. Ini dari Oke, bentar ya. Ini dari MJ Rudy yang berdua dengan Butet Manik ya, pergi untuk kembali dan disusul oleh pujian-pujian manis lainnya spesial untuk sahabat Iktus di siang hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ambil

Ya sahabat, masih di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Terima kasih untuk beberapa sahabat Iktus yang sudah ikut bergabung ya di WhatsApp-nya studio kami. Dan kali ini ada Bapak Nur Ahmad yang ada di Bunjang Gading ya. Shalom Mas Penyiar, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, sehat selalu nih Bapak. Apa kabarnya buat Bapak Nur Ahmad yang ada di Bunjang Gading ya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Dan kali ini Bapak Nur merequest pujian Everyday I Love You dari Boyzone. Wah, mantap sekali. Ini sejak zaman saya SD, Pak. Lagu ini selalu saya putar terus nih. Oke, yang pastinya pujian ini bisa menemani Bapak Nur Ahmad di siang hari ini ya, di rehat siang hari ini maupun beraktivitas ringan ya, dimanapun Bapak Nur berada. Yang pastinya Tuhan berkati ya. Amin. Pujiannya sudah saya siapkan, silakan ditunggu saja. Terima kasih. Amin ya. Dan kali ini ada Bapak Bambang yang ada di Pelamongan. Puji Tuhan ya, sekarang siaran itu sudah bisa didengarkan di Pelamongan ya. Sudah jelas ya. Iya, ini berkat banyak sekali sahabat-sahabat itu yang sudah ikut bergabung, membantu dalam banyak hal ya, sehingga antena kami bisa berdiri kembali. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat sahabat itu semua yang sudah ikut berpartisipasi melalui pemasangan antena. Oke, yang pastinya Tuhan memberkati kita semua. Dan Bapak Bambang yang di Pelamongan ini merequest pujian Anugerah Terindah yang dilantunkan oleh Anmes. Oke, pujiannya sudah saya siapkan, silakan ditunggu saja. Terima kasih buat Bapak Bambang yang ada di Pelamongan ya. Pastinya Tuhan memberkati Bapak Bambang dan keluarga. Amin. Terus selanjutnya Mas Yoyo yang ada di Peterongan ya, selamat siang ya. Gimana Mas Yoyo, jualan gak ini Mas Yoyo? Yang pastinya dagangannya makin laris ya. Dan kali ini Mas Yoyo mengucapkan shalom buat Mas Daniel dan juga buat seluruh pendengar Iktus. Ya, shalom juga buat Mas Yoyo. Kirim salamnya buat seluruh pendengar yang hari ini sedang beristirahat. Waduh, kalau beristirahat ya enggak denger Mas. Ya, dan juga sambil apa nih namanya? Sedang beraktivitas ringan. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Yoyo ya WhatsApp-nya. Dan kali Mas Yoyo merequest pujian Ajarku Berdiam dari JNB. Oke, pujiannya nanti akan saya siapkan. Silakan ditunggu saja buat Mas Yoyo ya. Yang pastinya Mas Yoyo tetap semangat, dagangannya makin laris. Amin. Oke, bagi sahabat yang baru saja bergabung, silakan sahabat untuk request pujian atau kirim-kirim salam boleh ya sahabat ya. Silakan bergabung di 0817450596 ya. Yang sebelum pukul 13 siang nanti akan saya bacakan. Yang pastinya siang hari ini panas sekali ya. Ya, matahari sudah bersinar terang nih sahabat. Saatnya kita membuka lembaran baru dengan energi yang positif dan senyum yang paling tulus, supaya besok Senin kita semangat untuk menjalani hari demi hari. Amin ya sahabat ya. Bagi sahabat yang mungkin punya pengalaman yang bermanfaat untuk bisa dibagikan kepada sahabat itu yang lain, sahabat bisa bergabung di sini ya di 0817450596. Enggak harus request pujian, misalnya ingin berbagi dalam hal apa, mungkin sahabatnya yang lain belum pernah mengalami, supaya bisa mendapat pelajaran gratis ya. Oke, tiga buah pujian sudah direquest oleh sahabat Iktus, langsung aja kita dengarkan yuk. Yang pertama ini dari Boyzone ya, Everyday I Love You, terus disusul oleh Anmes, Anugerah Terindah, dan disusul JNB, Ajarku Berdiam. Selamat mendengarkan.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan kali ini untuk WhatsApp yang selanjutnya ada Mas Tegar yang ada di Mangkang ya. Shalom Mas Tegar, apa kabarnya? Ya, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Mas Tegar juga sehat, terus diberkati Tuhan ya, amin ya. Kali ini Mas Tegar merequest pujian Tanah Airku Indonesia yang dilantunkan oleh All Star ya, All Star Artis Indonesia. Oke, siap. Pujanya sudah saya siapkan. Tinggal ini menunggu loading aja. Oke, terima kasih buat Mas Tegar ya yang ada di Mangkang. Terima kasih, pujanya sudah saya siapkan. Silakan ditunggu saja. Tuhan berkati. Amin. Terus selanjutnya ada Mas Samson yang ada di Ungaran. Keren sekali bisa dengerin kita di Ungaran ya. Gimana suaranya itu sudah jernih atau bagaimana nih Mas Samson ya? Salam Kak Penyiar, kabar baik. Salam juga buat Mas Samson ya. Request pujian dong, Merah Putih yang dinyanyikan GMS Live. Oke, siap. GMS Live 2016 sudah saya siapkan. Silakan ditunggu saja buat Mas Samson yang ada di Ungaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terus ada Mas Jaka yang ada di Simongan. Shalom Mas Daniel, shalom juga buat Mas Jaka. Gimana kabarnya? Kabarnya baik dong. Oke, dan Mas Jaka ini ngikut pujiannya aja ya. Enak-enak soalnya pujiannya. Wah, oke, terima kasih buat Mas Jaka ya. Mas Jaka kalau mau request boleh kok, silahkan. Saya tunggu di SMS yang kedua, SMS, di WhatsApp yang kedua ya. Oke. Baik, ini ada beberapa pujian yang sudah di request oleh sahabat itu. Dan terima kasih juga buat Mas Jaka yang sudah ikut WA juga ya. Yang pastinya Tuhan berkati Mas Jaka dan keluarga juga. Amin. Oke, masih ada sedikit waktu nih sahabat nih. Bagi sahabat Iktus yang ingin request pujian, silahkan ya bergabung di WA-nya kami di 081745-0596. Sekali lagi di 081745-0596. Langsung aja kita dengarkan beberapa pujian yang sudah di request ya. Salah satunya ada Tanah Airku Indonesia, terus ada Merah Putih. Selamat mendengarkan.

Ya sobat, terima kasih buat sahabat Iktus yang sudah ikut bergabung ya. Banyak sekali sahabat yang hari ini tadi sudah WhatsApp ataupun telepon ya. Terima kasih buat sahabat Iktus semua, yang pastinya Tuhan berkati kita semua di hari ini ya. Dan mungkin bagi pujian yang belum sempat terputarkan, akan saya putarkan nanti di sesi Happy Birthday nanti ya sahabat ya. Dan ini terima kasih juga buat Ibu Rini yang baru saja bergabung ya, walaupun tadi sempat terputus teleponnya, mohon maaf ya Bu ya. Oke, pujiannya masih dalam proses pencarian ya Bu ya. Tapi ada beberapa pujian pengganti yang sudah saya siapkan spesial untuk Bu Rini dan juga buat seluruh sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Yang buat Ibu Rini, tetap semangat, tetap sehat ya. Puji Tuhan, yang pastinya tetap terus menemani kami sebagai seorang penyiar ya di siang hari ini. Selamat rehat juga buat Ibu Rini ya. Oke, dan jangan kemana-mana sahabat, karena sebentar lagi akan hadir Jalan-Jalan Siang edisi ke-612 ya. Kita akan membahas tentang Masjid Cengho Pasuruan dan juga Kuil Murugan Kalideres di Jakarta. Oke, dan saya untuk menutup acara di siang hari ini, lunch time di siang hari ini, terima kasih buat seluruh sahabat itu dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung tadi ya. Pastinya Tuhan memberkati kita semua dan selamat mendengarkan program acara kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

Selamat siang sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini bersama 96.5 FM. Menemani akhir pekan sahabat, kita akan bagikan info wisata yang tentunya bisa menambah informasi tempat-tempat wisata yang ingin sahabat kunjungi. Kali ini saya akan berbagi info wisata yaitu Masjid Cheng Ho yang artistik dan juga kuil Murugan di Kalideres. Nah, sebelumnya kita akan dihibur dengan lagu berikut ini. Pastikan hanya di Jalan-Jalan Siang bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda.

baru saja kita dihibur dengan beberapa lagu membuka perjumpaan kita di jalan-jalan siang. Saatnya saya akan bagikan info wisata untuk sahabat Iktus. Kita akan mengunjungi Masjid Cheng Ho yang artistik. Masjid Muhammad Cheng Ho di Pandaan, Kabupaten Pasuruan ini menjadi salah satu jujukan wisata religi di Jawa Timur. Lokasinya yang berada di Jalan Raya Malang, Surabaya, Pandaan, Kabupaten Pasuruan cukup strategis sehingga acap dijadikan untuk rehat sejenak dalam perjalanan. Dilihat dari struktur bangunannya, Masjid Cheng Ho terlihat memadukan tiga budaya berbeda, yaitu budaya Tionghoa, Timur Tengah atau Arab, dan Jawa. Masjid tersebut didirikan di atas tanah seluas 6.000 meter persegi dengan luas bangunan masjid 550 meter persegi. Masjid ini memiliki dua lantai, lantai bawah untuk ruang pertemuan dan lantai atas khusus untuk sholat. Bangunan masjid terlihat paling kontras karena berwarna merah dan desain yang artistik dengan memadukan unsur-unsur budaya Islam, Jawa, dan Tiongkok. Pada bangunan utama masjid terdapat bentuk atap bersusun layaknya pagoda khas Tionghoa. Cat hijau muda digenting dan warna merah pada setiap tepian di atap serta warna emas menjadikan bangunan terlihat atraktif. Atap tersebut melambangkan hidup manusia di dunia yang sebaiknya tidak hanya mengurusi masalah duniawi, namun juga mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Masjid dicat dengan sentuhan warna-warni cerah seperti warna terang hijau, kuning, dan merah. Interior masjid juga memiliki ornamen yang merupakan perpaduan dari tiga unsur budaya tersebut. Perpaduan tiga budaya dengan cantik diaplikasikan pada langit-langit yang menjulang tinggi mengikuti bentuk struktur atap, ditopang tiang-tiang yang dicat kuning keemasan. Atap yang tinggi dan pilar yang menjulang mengesankan lega dan terlihat luas. Warna merah mendominasi bangunan masjid ini, mulai dari tiang, tembok, dan berbagai ornamen seperti lampion yang menjadi ciri khas Tionghoa. Warna merah pada dinding dihiaskan semacam glitter yang mengkilap dan berkilau tertimpa cahaya seperti bintang. Pada bagian lantainya tertutup karpet yang juga berwarna merah. Masjid ini terdiri atas dua lantai. Lantai dasar Masjid Cheng Ho digunakan sebagai ruang pertemuan. Tidak jarang ruangan ini juga digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan waktu sejenak untuk istirahat. Pada lantai kedua terdapat ruangan utama untuk sholat dengan warna dinding yang didominasi oleh warna merah. Pada saat senja, malam hari hingga fajar, pengunjung dapat menyaksikan lampu-lampu masjid dan lampion khas Tiongkok dinyalakan. Pemberian nama Masjid Cheng Ho di Pasuruan bukan menandakan bahwa tempat ini pernah didatangi oleh Laksamana Cheng Ho. Masjid tersebut dinamai Cheng Ho sebagai lambang toleransi umat beragama di kota Pasuruan. Selain itu juga untuk mengenang jasa Laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan agama Islam, terutama di Jawa Timur. Ajaran-ajaran Islam yang dibawanya tersebut hingga kawasan ini. Nah sahabat, itulah mengenai Masjid Cheng Ho yang artistik yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang merupakan salah satu jujukan wisata religi di sana ya, di Jawa Timur. Oke sahabat, kalau tadi masjid, kali ini saya juga akan berbagi info wisata berikutnya, yaitu Kuil Murugan Kalideres, jendela keberagaman agama di Indonesia. Ya, sahabat Iktus, Jakarta kini memiliki juga loh tempat atau destinasi wisata religi baru, yaitu Kuil Murugan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kuil Murugan merupakan kuil Hindu Tamil pertama di Jakarta dan didedikasikan untuk Dewa Murugan atau Dewa Perang, Keberanian, dan Pelindung.
Kuil yang pembangunannya diprakarsai oleh Yayasan Sri Sanata Dharma dan didukung oleh pemerintah Provinsi Jakarta ini dibuka untuk umum sekitar 2 pekan lalu. Viral di media sosial membuat masyarakat itu berbondong-bondong datang untuk menuntaskan rasa penasaran mereka. Waktu buka untuk pengunjung umum dibatasi pukul 13.30 hingga pukul 15.30 WIB. Selain rentang waktu itu, kuil yang mulai buka pukul 8 pagi ini hanya diperuntukkan khusus bagi umat yang hendak beribadah. Walaupun di sana kadang dengan cuaca yang terik, tapi itu tidak mengurangi antusias para pengunjung untuk berfoto dan membuat konten video di pelataran lantai 3 yang memang eksotik. Bangunan utama kuil Raja Gopuram menjulang dengan tinggi 44 meter. Bangunan berwarna keemasan ini menjadi latar favorit para pengunjung. 5 bangunan mirip candi dengan ukuran yang berbeda-beda adalah sanadi atau bagian suci kuil, tempat bersemayamnya arca atau simbol dewa. Sanadi yang bercorak warna-warni dan meriah berada di depan Raja Gopuram. Menurut Arum Moli, anggota staf administrasi kuil, pembangunan kuil Murugan ini selain berfungsi sebagai destinasi religi umat Hindu, sejak awal juga dikonsepkan sebagai tempat wisata yang terbuka bagi umat agama lain. Pengunjung yang datang beragam, mulai dari keluarga kecil, sekelompok remaja, pembuat konten, rombongan ibu-ibu paruh baya, hingga selebritas tanah air. Mereka rata-rata mengetahui kuil ini dari jagat media sosial. Suasana hiruk-pikuk pengunjung umum yang berdatangan untuk mengabadikan momen di pelataran ini terasa meriah dengan estimasi jumlah pengunjung mencapai 200 orang per hari. Adapun umat Hindu yang beribadah sekitar 10 sampai 20 orang per hari. Sabtu sore itu merupakan hari khusus bagi umat Hindu untuk melaksanakan ibadah mingguan yang ramai dikunjungi. Pada hari biasa, umat Hindu sekedar mengunjungi dan beribadah biasa. Ada seorang pengunjung dari Kembangan, Jakarta Barat yang mengajak 2 anaknya masih kecil ke kuil untuk berfoto-foto dan melihat suasana baru. Ia mengetahui kuil ini dari Instagram dan memang unik ya di Jakarta ada kuil yang seperti sekarang ini. Mereka sambil ngomong anak, mengisi waktu sambil berfoto dengan motif warna-warni yang memang bagus dilihat dan segar dipandang. Banyak pengunjung yang datang bersama keluarga menyambut kuil ini melebihi ekspektasinya. Selain bentuknya besar dan digarap serius, ornamennya juga berwarna-warni cerah. Sebagian pengunjung ada yang membuat konten video sepintas lalu, ada pula yang serius hingga membawa kain selendang warna-warni agar terlihat seirama dengan corak sanadi. Meski masih baru, Kuil Murugan telah menjelma menjadi spot penting dan menarik, baik bagi umat Hindu maupun warga masyarakat secara umum. Nah, sahabat Ikus tertarik untuk mengunjungi kuil yang baru di Jakarta bernama Kuil Murugan ini? Silahkan kalau sahabat ke Jakarta mampir aja dan berkunjung di sana. Nah, sahabat, demikian tadi info wisata religi ya, yaitu Masjid Cheng Ho yang artistik di Kabupaten Pasuruan dan Kuil Murugan Kalideres Jakarta. Semoga bisa menambah info buat sahabat yang rencana untuk berwisata religi di Indonesia. Melengkapi sukacita Anda, kita akan dihibur dengan lagu berikut ini.

0: nyesek deh kamu ini.
1: Ayangku, kenapa bisa nyesek? Ayang kan ada di sisimu. Sini dekat-dekat aku.
0: Ih, sebel deh. Yang bikin nyesek itu loh, asap rokokmu. Tahu enggak sih?
2: Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang bisa menyebabkan kanker, penyakit paru-paru, gangguan lambung, kerusakan otak, sistem imun melemah, gangguan psikologi, dan lain-lain. Ingat, risiko kanker paru-paru yang menyerang para perokok pasif ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Ini dikarenakan perokok aktif menghisap rokok langsung, yang mana dalam rokok tersebut terdapat filter. Sementara, rokok pasif menghisap asap dari rokok langsung tanpa filter. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

Ya sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan kali ini kita berada di program Happy Birthday ya. Kita akan menyapa di sahabat kita yang berulang tahun, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2026. Nah, kita akan menyapa sahabat kita yang telah tergabung di buku monitornya Iktus ya. Kita akan menyapa seluruh sahabat yang tertera dalam monitor Iktus. Dan apabila bagi sahabat yang memiliki rekan kerja, keluarga ataupun pasangan yang kebetulan juga berulang tahun di hari ini, sahabat bisa bergabung bersama kami ya di WA-nya kami di 0817450596. Nanti kita akan sapa secara bersama-sama ya. Dan apabila mungkin dari sahabat itu yang memiliki rekan kerja atau yang belum tergabung di monitor itu, sahabat bisa menghubungi kami di hari Senin sampai Sabtu ya, pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore di hari Jumatnya. Terus di hari Sabtu hanya sampai di pukul 12 siangnya. Sertakan data diri sahabat Iktus melalui line telepon di 024-8412-508 hingga kru kami mencatatnya. Oke sahabat, sebelum kita akan mendengarkan dan sebelum kita akan menyapa sahabat kita yang berulang tahun di hari ini, ada beberapa pujian manis yang spesial saya siapkan khusus untuk sahabat itu di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

Ya sahabat Mas Didi, happy birthday, dan kali ini langsung saja kita akan sapa nih sahabat kita yang berulang tahun atau yang bersuka cita tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2026. Ya langsung aja yang pertama, selamat ulang tahun buat Bapak Miono yang ada di Jalan Lemah Mendak Mijen, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Karen Meisian yang ada di Jalan Pandian Lamper, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Sri Kustiani yang ada di Jalan Darat Nipa, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Supeno yang ada di Jalan Bugangan, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Meli Leonita Eka Wardani yang ada di Jalan Drupati, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Abednego Agus HS yang ada di Jalan Krakatau, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudari Grace Kurniawan Putri yang ada di Jalan Pengapon, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Twiningsi Silalahi yang ada di Jalan Kebon Harjo, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu MS Sabariah Widayanto yang ada di Pasang Rahan ya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Agus Rianto yang ada di Geraha Mukti, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat sahabat Olive yang ada di Jalan Tirtoyoso, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Immanuel Nugroho yang ada di Jalan Setiaki Raya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat sahabat Lucy yang ada di Semarang Indah, Tuhan memberkati.

Selamat ulang tahun juga buat sahabat Irawati yang ada di Gombel Permai. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat sahabat Elizabeth yang ada di Serondol. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat saudari Cherish yang ada di Jalan Margoyoso. Tuhan memberkati.

Buat anak Nadia yang ada di Jalan Beringin, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun buat saudara Christian Supomo yang ada di Bukit Anyelir, Sendang Mulyo. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat saudara Heski yang ada di Mijen. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat saudara Yuwono yang ada di Mijen juga. Tuhan memberkati.

Selamat ulang tahun buat saudari Agustina Supriyani yang ada di Erlangga. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun buat Bapak Lukas yang ada di Tirtoyoso. Tuhan memberkati.

Oke, dan kali ini ada beberapa sahabat yang bergabung melalui WA ya. Ada Mas Setio yang ada di Semarang aja. Selamat ulang tahun buat seluruh pendengar Iktus, apa kabarnya? Yang pastinya Tuhan memberkati setiap kesehatan, rezeki, dan kesuksesan. Oke, terima kasih buat Kak Manyar telah dibacain, Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Mas Setio, Tuhan berkati juga ya, amin. Terus ada Mas Yuyu yang di Peterongan, selamat ulang tahun buat sahabat Iktus, Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Mas Yuyu ya. Ya pastinya Tuhan berkati juga Mas Yuyu dan keluarga, dan juga Mas Setio tadi ya, amin. Oke sahabat, karena waktu tidak cukup ya sahabat ya, saatnya saya Daniel untuk undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah ikut bergabung melalui line telepon ataupun yang WhatsApp ya tadi ya. Dan kali ini saya ingin mengutip kalimat dari Mahatma Gandhi ya sahabat ya. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, belajar seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Nah, jadi selamat ulang tahun buat seluruh sahabat Iktus. Di setiap kejadian yang kita lalui, hendaklah menjadi pembelajaran supaya menjadi lebih baik untuk ke depan. Yang pastinya kita harus yakin apa yang kita rancangkan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin ya sahabat ya. Dan selamat menikmati acara kami selanjutnya sahabat, karena masih akan mengudara lagi gak sampai pada malam hari nanti ya. Tetap nikmati program acara kami selanjutnya dan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Amin.

0: yang kasih adanya, setiap hari selalu memberi kepada kita suatu sinar terang. Betapapun gelapnya, selalu ada suatu sinar terang, suatu pemecahan, pertolongan, salam, dan dorongan. Carilah terang itu, pasti Anda akan menemukannya, dan jalan di hadapan Anda akan diteranginya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

dan juga ada selalu sukacita yang sahabat rasakan berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat semuanya. Ya, sahabat sekalian, selama kurang lebih 2 jam 60 kali 2 menemani sahabat semuanya dalam sentuhan kasih untuk hari ini. Nah, sahabat Titus, biarlah kita rasakan kebahagiaan ini, membagikan puji-pujian yang bisa mewarnai ruangan sahabat semuanya, sehingga semakin dipulihkan, karena kita percaya memiliki Dia. Kita percaya akan janjinya, ya. Selamat siang, selamat menikmati puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak?
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

masih bersama dalam sentuhan kasih untuk menyapa, membingkiskan sapaan untuk sahabat-sahabat yang saat ini dalam lemah tubuh, sedang sakit ya. Selalu bersamaku, kami memuji dari Sydney Mohede. Akan saya bingkiskan buat sahabat semuanya di kota Semarang maupun di luar kota Semarang yang saat ini bisa bergabung bersama itu ya. Biarlah kita mempunyai iman dan percaya bahwa kesembuhan itu masih akan ada.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

teman-teman sekalian, masih bersama Eri dalam Sentuhan Kasih setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Ya, sama sekalian, kiranya Tuhan selalu membuat sahabat kembali pulih, sehat, karena ada doa dan resep kesembuhan yang paling ampuh dari Tuhan. Tenanglah dan lekas sembuh. Teruslah berharap dalam panjatan doa, karena sahabat adalah orang yang kuat dan Tuhan itu sungguh baik. Tetaplah sabar menunggu waktu yang telah ditentukan, serta tetaplah yakin akan kebesaran kuasanya. Lekas sembuh sahabat, kembali lagi pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya. Biar pujian ini bisa mengobati rasa kangen sahabat untuk bertemu, berkumpul bersama dengan rekan-rekan di gereja atau di tempat bekerja. Nah, ini dia, bisa memberikan kekuatan iman sahabat semuanya. Selamat menikmati suasana sore hari ini.

Dia memberi perhiasan kepala, ganti abu duka cita, dan minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Hari ini, dengan iman, kita percaya Tuhan gantikan duka cita air mata dengan sukacita yang melimpah.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Yul, yul.
1: Eh, terukan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

Mas Kayat, pukul 15 sudah kita lewat tips. Masih menemani sahabat semuanya dalam sentuhan kasih.

Itu adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, setiap individu itu diciptakan secara unik, indah. Dan tentunya dengan rancangan yang luar biasa dari tangannya. Meskipun dalam perjalanan hidup mungkin menghadapi ketidakpastian, kebingungan, ya jangan ragu bahwa Allah itu memiliki rencana yang indah buat kita. Seperti saat ini, sahabat-sahabat yang dalam kondisi lemah tubuh, yang harus beristirahat, mungkin hanya beberapa hari, bahkan ada yang satu bulan, dua bulan, bertahun-tahun, belum Tuhan jawab akan doa sahabat. Nah, sahabat sekalian, jangan pernah lelah untuk berdoa, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Kembali lagi, pujian menyapa sahabat-sahabat semuanya. Biarlah pujian ini juga menguatkan iman sahabat untuk tetap mengikut Tuhan.

Akhirnya perjumpaan kita dalam sentuhan kasih hanya sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk kesetiaannya. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
5: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Apa itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
4: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
3: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
4: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
3: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
5: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
3: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

0: 歌家，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
4: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
0: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
0: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
2: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Jacqueline Silesi. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.

Bimbing kita dalam ibadah pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pada pasal yang ketiga ayat 16 dan sampai dengan ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Amin, amin, amin.

pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini. Amin. Saya mau kita kasih salam kanan kiri depan belakang kita. Katakan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan.

0: tanyakan, apa yang perlu ditanyakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada pagi hari ini kasih yang menyelamatkan dunia. Jadi kasih yang menyelamatkan dunia. Saya tadinya sudah persiapan dari bahan dari sinode, ternyata enggak sama. Ketika pas mepet, wah, ternyata beda ya. Tapi puji Tuhan ya, masih ada di dalam tema, tidak jauh beda ya. Kasih yang menyelamatkan dunia. Baik, kita akan sama-sama membaca nats firman Tuhannya yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 1 ya. Roma 5 ayat 1. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sekarang satu lagi di dalam Kolose. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama lagi. 3, 2, 1. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita melihat keberadaan dunia hari-hari ini ya, banyak sekali masalah yang membuat kita itu takut ya, yang membuat kita itu khawatir. Jadi bukan hanya pertengkaran, tapi bunuh-membunuh udah menjadi hal yang biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia penuh dengan pertengkaran ya. Jadi kita ada juga melihat bagaimana peperangan terjadi, dan juga melihat situasi kondisi banyak juga perceraian, banyak kebencian, bahkan juga banyak perselisihan yang terjadi. Baik di dalam keluarga ya, baik di dalam satu komunitas, dan di dalamnya juga terkadang saling menjatuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahkan seringkali kerusakan terbesar justru terjadi bukan karena melalui bencana alam ya, tetapi karena hati manusia yang jauh dari Allah. Jadi bagaimana manusia jauh daripada Allah, akan terjadi berbagai macam permasalahan. Nah, permasalahan itu mengapa semuanya itu bisa terjadi? Karena dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa telah merusak hubungan antara manusia dengan Allah ya. Jadi ketika hubungan antara Allah dengan manusia itu mengakibatkan manusia rusak. Bukan hanya manusia dengan Allah saja, tetapi hubungan dengan sesama pun rusak ketika kita jauh dengan Allah. Bahkan hubungan dengan diri sendiri menjadi kacau. Bahkan hubungan manusia dengan ciptaannya juga ikut terdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Jadi yang menghalangi hubungan antara Tuhan dengan manusia itu dosa. Bahkan Alkitab katakan bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong manusia, dan bukan juga telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita adalah dosa. Jadi dosa ini sangat serius, ya. Jadi Allah bisa memalingkan mukanya karena dosa. Tetapi kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baiknya bagaimana Allah tidak tinggal diam. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu sudah terjadi bagaimana ada iri hati, ada kebencian, bahkan pembunuhan. Dan Alkitab terus menceritakan ketika manusia jatuh di dalam dosa itu, hati manusia itu cenderung selalu ingin berbuat jahat. Dan Allah melalui peristiwa ini, dia tidak tinggal diam. Jadi Allah dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dunia hancur begitu saja. Karena kasihnya yang begitu besar, Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia. Ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang akan kita renungkan hari ini. Jadi kasih Allah itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi kasih itu tindakan, yang dimana Allah turun, ya, memberikan putranya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang pertama, ya, yang pertama, kasih Allah memulihkan hubungan dengan Allah. Kasih Allah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan, kita diselamatkan itu karena iman kita, karena percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui Kristus kita memperoleh pengampunan dosa. Jadi dosa kita diampuni melalui Kristus. Kemudian kita dibenarkan oleh iman. Bahkan kita memperoleh damai sejahtera bersama dengan Allah. Nah, oleh kasihnya kita dipulihkan, diampuni, dan diperdamaikan dengan Allah. Jadi keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan ada seorang yang bertengkar, ya. Bagaimana anak bertengkar dengan ayahnya. Karena anaknya itu merasa bersalah, ia tidak berani pulang. Dia pergi jauh, ya. Ia berpikir pasti ayahnya itu marah, pasti ayahnya itu benci, sehingga dia tidak mau pulang. Nah, suatu hari justru ayahnya datang, ya. Dia mencari kemana-mana, dan kemudian setelah didapatinya, dimaafkannya, hubungannya dipulihkan. Begitu juga dengan kasih Allah, ya. Jadi bukan kita terlebih dahulu mencari Allah, tetapi Allah lebih dahulu mencari kita. Jadi kekristenan itu bukan kita yang mencari Allah. Karena kadang kalau kita yang mencari Allah kadang bisa keliru. Tetapi Allah yang mencari kita, seperti kisah anak yang terhilang. Jadi dia sudah berdosa, kemudian ada masalah, kemudian dia mau datang kepada bapaknya dengan satu komitmen, Bapa, jadikan aku hambamu, jadikan aku pengerjamu, bukan lagi anak, ya. Tetapi ayahnya dengan penuh kasih dia menerima apa adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, salib membuktikan besarnya kasih Allah. Jadi di dalam Kolose, kasih Allah bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih Allah dibuktikan di atas kayu salib. Di sana Yesus menanggung hukuman dosa kita. Darahnya menjadi harga yang dibayar supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi salib bukan tanda kekalahan. Salib adalah tanda kemenangan bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentunya pernah mendengar satu cerita bahwa ada seorang ibu yang rela mendonorkan ginjalnya kepada anaknya. Operasi itu menyakitkan. Tetapi ibu itu berkata, kalau dengan ini anakku hidup, aku rela. Nah, kasih sejati selalu rela berkorban. Kalau manusia saja bisa mengasihi seperti itu, terlebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa kita. Dengan kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni. Dosa kita disucikan. Tidak ada dosa yang terlalu besar dan tidak ada dosa yang terlalu kecil. Semuanya ditanggung melalui kematiannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah disempurnakan. Bahkan bukan hanya satu hari, bukan dua hari, tapi selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Allah mati di atas kayu salib, tujuannya menanggung dosa kita. Darahnya Yesus Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Salib menjadi lambang kemenangan atas kita. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, kasih Kristus memulihkan seluruh ciptaan. Jadi melalui Kristus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Allah memperdamaikan bagaimana manusia dengan Allah yang pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Manusia memusuhi Allah baik di dalam hati dan pikirannya. Tetapi melalui Kristus diperdamaikan. Dan manusia juga dengan sesama dipulihkan, didamaikan. Bahkan manusia dengan seluruh ciptaan. Karena pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, tanah terkutuk, ya. Tetapi ketika Yesus Kristus mati, seluruh ciptaan pun diperdamaikan. Nah, bagaimana untuk kita, ya? Jadi kita sebagai manusia tentunya harus mengasihi sesama, ya. Menjaga lingkungan, kemudian menjadi penata layanan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau rumah kita rusak karena banjir, kita pasti membersihkannya. Tidak akan menunggu lama, tidak nyaman. Begitu juga, demikian juga dunia ini rumah kita, ya. Allah mempercayakan kepada kita, kita harus tentu memelihara, merawat. Nah, kemudian selanjutnya Yang keempat, orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai. Jadi Yesus memanggil kita untuk membawa damai, ya. Di dalam kehidupan harus ada mengasihi, mengampuni. Karena dimanapun kita berada, kasih dan pengampunan itu perlu dan diharuskan supaya kita senantiasa memiliki suasana hati yang damai. Karena itu diperintahkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kasih yang diterima dari Tuhan untuk keselamatan hidup kita, itu juga kasih yang harus dibagikan kepada seluruh dunia, mulai dari keluarga kita. Kemudian bagi kita, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah saya hidup dalam damai dengan Allah? Ada damai dengan Allah, hubungan kita dengan Allah damai, ya. Dalam arti kita kalau ada dosa, kita akui, kita mohon ampun. Terus yang kedua, apakah kasih Kristus terlihat melalui hidup kita? Jadi orang lain tidak langsung bisa membaca Alkitab, tetapi orang lain bisa membaca bagaimana kita hidup dan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, apakah saya menjadi pembawa damai? Yang keempat, apakah saya menjadi berkat bagi dunia? Ya. Jadi kasih Kristus mengubah hidup kita dan memampukan kita menjadi berkat bagi dunia. Kemudian selanjutnya, kesimpulannya Bapak Ibu, ada tiga kebenaran penting. Jadi keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang kedua, salib Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah dan membawa pemulihan bagi seluruh ciptaan. Dan yang ketiga, orang yang diselamatkan dipanggil menjadi saluran kasih dan pembawa damai. Jadi kasih Kristus menyelamatkan, memulihkan, dan mengutus kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Selanjutnya pesan bagi kita bahwa kasih Kristus tidak hanya berhenti di salib, tetapi harus terus mengalir melalui hidup kita sebagai orang percaya. Mari hidup kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama, membawa damai, dan menjadi berkat bagi sesama. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kasih yang kita terima dari Kristus kiranya menjadi kasih yang mengubah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang tadinya kami patut menerima hukuman, yang tadinya kami binasa, tetapi melalui anugerah Tuhan, melalui putramu yang tunggal Tuhan Yesus, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyadari akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami, sehingga dosa kami boleh diampuni dari sekarang sampai selama-lamanya melalui darahmu yang tertumpah di atas Kalvari. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah Tuhan bukan hanya kami terima untuk diri kami, tetapi kami juga boleh membagikan kasih Tuhan kepada orang lain melalui hidup berdamai dengan sesama, mengasihi sama, mengampuni. Bahkan kami juga boleh mengelola apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah melalui firman-Mu ini ya Bapa, kami boleh senantiasa merasakan kasih yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Mari saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan kita. komitmen kemuritan bersama-sama 1, 2, 3. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk.
2: Bapak Ibu Saudara, karena kita telah diselamatkan oleh kasih-Nya, mari kita menyebarkan kasih dimanapun kita berada. Di rumah, di gereja, di pekerjaan kita, mari kita menghidupi Dia.

Sejahtera Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus, dan tuntunan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

0: 弟兄姊妹们，今天我们要一起来思想一个主题。
1: Saudara-saudari sekalian, kita akan bersama-sama pada pagi menjelang siang hari ini merenungkan sebuah tema.
0: 忘恩负义啊，得着恩典却错失赐恩的主。
1: Tidak tahu berterima kasih, menerima anugerah tetapi justru melupakan Tuhan sebagai pemberinya。
0: 路加福音的十七章十一到十九节发生在耶稣前往耶路撒冷的旅程当中。
1: Kisah di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19 ini menceritakan perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem。
0: 在路加的叙述里，这趟旅程象征着耶稣走向受苦。
1: Di dalam narasi Lukas ini, kitab Lukas ini melambangkan Tuhan Yesus sedang menuju kepada penderitaannya.
0: 也象征着神子民对福音的弃绝。
1: Dan juga melambangkan umat pilihan Allah yang yang menolak akan Injil Tuhan.
0: 所以在这个背景之下，耶稣医治十个大麻风病人。
1: Dan dalam kisah ini diceritakan Tuhan Yesus telah menyembuhkan ke 10 orang yang menderita sakit kusta.
0: 那这不仅是一个神迹，更是对神子民身份的深刻重组与考验。
1: Ini bukan hanya satu mujizat, tetapi ini adalah sebuah restrukturisasi dan ujian yang mendalam terhadap status umat Tuhan。
0: 那大麻风在圣经的时代不仅是身体的绝症。
1: Dan penyakit kusta di dalam kitab perjanjian atau pada masa itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan。
0: 那更是宗教和社会的死刑。
1: Dan itu juga melambangkan suatu vonis mati, hukuman mati dari ajaran agama maupun pandangan masyarakat saat itu.
0: 那患者在当时必须要撕裂衣服喊叫不洁净了。
1: Dan penderita penyakit kusta pada saat itu harus merobek pakaiannya, kainnya, jubahnya dan berteriak najis, najis.
0: 那被彻底的排斥。
1: Dan mereka adalah orang-orang yang sepenuhnya tertolak。
0: 然而在巨大的苦难面前，原本互相仇恨的犹太人和撒玛利亚人结成了同盟。
1: Dan di hadapan penderitaan yang besar itu, orang Yahudi dan Samaria yang awalnya atau tadinya adalah orang-orang yang bermusuhan telah menjadi aliansi orang-orang yang sejenis atau penderita sejenis.
0: 那这个在我们当今的社会当中也是一样啊，本来是两对相互为敌的人，因为在共同的境遇当中，哎，他们反而成了一对。
1: Ini juga terjadi dalam kehidupan kita, realita kehidupan kita sehari-hari, di mana pada saat biasanya kita bermusuhan dengan orang lain, tetapi pada saat mengalami penderitaan yang besar, kita dapat bersatu atau menjalin aliansi dengan musuh kita.
0: 他们远远地站着，这声可怜啊，是对神漠视救恩临到的深切渴求。
1: Dan mereka berteriak kasihanilah kami, ini adalah suatu permohonan yang besar kepada Allah supaya mereka dapat memperoleh keselamatan di akhir zaman. Pertama-tama kita akan melihat dari poin yang pertama.
0: Nah, 蒙恩的途径就是带病而行的信心与考验。
1: Perjalanan dari satu anugerah atau saat kita menerima anugerah itu adalah pada saat kita membawa sakit penyakit, berjalan bersama sakit penyakit dan menjalani ujian iman kita.
0: Nah, 面对这十个被社会抛弃的人，耶稣没有像医治其他的麻风病人那样伸手摸他们。
1: saat menghadapi ke 10 orang penderita kusta yang disingkirkan atau yang dibuang oleh masyarakat ini, Tuhan Yesus tidak langsung menjamah mereka untuk menyembuhkan mereka seperti yang biasa dia lakukan.
0: Nah, 而是吩咐他们, 你们去把身体给祭司看.
1: Tetapi justru Tuhan Yesus memberikan perintah atau pesan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
0: Nah, 如果我们去读旧约圣经的话, 会非常清楚地看到.
1: Dan pada saat kita menyelidiki di dalam kitab perjanjian lama, kita akan sangat jelas mengetahui.
0: Nah, 一个已经病愈的人才可以去让祭司看.
1: Seseorang yang telah menjadi tahir, yang hanya seseorang yang telah menjadi tahir yang boleh menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Tetapi ke 10 orang ini masih menderita penyakit kusta dan Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menunjukkan atau memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Ini adalah suatu ujian iman yang besar karena berdasarkan aturan di dalam hukum Taurat, orang-orang yang telah menjadi tahir yang boleh memperlihatkan diri kepada imam-imam.
0: Nah, Yesus rang tamen daize bing zou qu, tamen shunfu le, zai qu de shihou jiu jie jing le.
1: Pada saat Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri dengan masih membawa penyakit mereka dan mereka melakukannya, maka mereka di tengah jalan telah menjadi tahir. Maka di sini Tuhan Yesus hendak menunjukkan kuasa dari firman-Nya atau ucapannya.
0: Nah, dia membuat orang-orang lagi diterima masyarakat.
1: Dan dia telah membuat orang-orang ini dapat diterima kembali oleh masyarakat sekitar. Maka mereka telah mendapatkan anugerah pada tingkatan yang pertama. Jadi anugerah pada tingkatan pertama yang mereka terima adalah kesembuhan tubuh dari penyakit dan juga kembalinya hubungan mereka atau relasi mereka dengan masyarakat, pulihnya relasi mereka dengan masyarakat. Bila kita merenungkan kembali atau merefleksikan kembali perintah dari Tuhan Yesus, yaitu supaya mereka menunjukkan diri mereka pada saat mereka masih menderita penyakit kusta. Karena mereka taat, maka di dalam perjalanan atau di tengah perjalanan itu mereka telah menjadi tahir. Ini adalah tingkatan pertama dari anugerah di mana mereka mengalami kesembuhan dan juga pemulihan hubungan dengan masyarakat. Tetapi ini hanyalah titik awal.
0: Nah, 我们今天讲的主题是忘恩负义, 所以我们要来看忘恩的本质到底是什么。
1: Karena tema kita pada hari ini adalah tidak tahu berterima kasih, maka kita harus memahami apa arti dari tidak tahu berterima kasih atau melupakan kebaikan.
0: Nah, 忘恩的本质就是得着恩典却抗拒赐恩典的主。
1: Jadi melupakan kebaikan atau tidak tahu berterima kasih itu artinya kita mendapatkan anugerah, kita telah mendapatkan anugerah tetapi kita melupakan sang pemberinya.
0: Nah, 在圣经当中用九和一来给我们做了一个强烈的对比.
1: Dan di dalam kisah Alkitab ini ada perbandingan yang kontras antara 9 dan 1.
0: 那深刻地揭示了忘恩负义的本质。
1: dan dengan jelas menguak apa inti dari tidak tahu berterima kasih.
0: 那九个犹太人他们得到医治了，可是他们却急着去做其他的事情。
1: Kesembilan orang Yahudi itu telah memperoleh kesembuhan, tetapi mereka tergesa-gesa pergi untuk melakukan hal-hal yang lain.
0: 那有可能他们要忙于去献祭，有可能要回家去给家人报喜，也有可能是要恢复他们正常的生活。
1: Mungkin di antara mereka ada yang segera pergi untuk mempersembahkan korban syukur. Ada yang segera kembali kepada keluarganya, keluarga intinya. Dan juga ada yang kembali kepada pekerjaannya yang semula.
0: Tapi kita
1: Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa mereka hanya mementingkan atau memperhatikan anugerah yang telah mereka terima atau hadiah yang telah mereka terima dari Tuhan, dan mereka sama sekali melupakan sang pemberinya.
0: Nah, di Luka的这个神学观念当中的话， 不归荣耀给神啊，就是等于抗拒神的工作。
1: Dan di dalam makna teologia atau makna teologis dari Injil Lukas ini, tidak tahu berterima kasih artinya menolak Injil keselamatan Tuhan.
0: 所以他们不归荣耀给神的表现就是他们拒绝神的工作。
1: Pada saat mereka tidak memuliakan Tuhan, maka itu berarti mereka menolak akan pekerjaan Tuhan. Dan kesembilan orang ini tidak melihat akan status Tuhan Yesus sebagai Mesias di balik mukjizat ini. Dan mereka hanya memperhatikan kebaikan yang mereka terima dari mukjizat yang Tuhan lakukan. Dan mereka telah menolak dan tidak mau mengakui Mesias yang telah melakukan mukjizat itu. Dan ini adalah tingkatan terdalam dari rasa tidak tahu berterima kasih mereka. Tetapi di sini ada satu hal yang sangat menyindir setiap kita.
0: 那被排斥的外族人或者外邦人反而成了真正的敬拜者。
1: Orang-orang yang disisihkan atau dianggap sebagai orang-orang kafir, justru mereka menjadi penyembah-penyembah yang sejati.
0: 那我们看到唯一回来大声归荣耀给神，俯伏感谢的， 他竟然不是犹太人，而是被鄙视的撒玛利亚人。
1: Kita bisa melihat bahwa di sini satu-satunya orang yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus adalah orang yang diabaikan atau yang dimusuhi orang-orang itu, yaitu orang Samaria.
0: Orang-orang
1: Samaria adalah orang-orang yang diremehkan, yang dianggap sebagai orang-orang kafir. Mereka dilarang untuk memasuki halaman dalam dari bait suci. Mereka hanya bisa berada di halaman luar dari bait suci. Dan bila mereka melanggar aturan dari hukum Taurat ini, mereka akan dihukum mati.
0: 我们看到在宗教上被彻底排斥的外邦人，他居然来到耶稣的面前， 俯伏敬拜，献上了最真实的敬拜。
1: Kita melihat bahwa orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang tidak dianggap di dalam hukum Taurat itu justru menjadi orang-orang yang datang dengan hati yang tulus untuk menyembah dan tersungkur di hadapan kaki Yesus.
0: Jadi, di sini kita melihat Yesus mengumumkan bahwa Dia sendiri telah menggantikan
1: Dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus telah mendeklarasikan diri bahwa Dia bisa menggantikan posisi dari bait suci yang ada di Yerusalem.
0: Dia menjadi orang dan Allah.
1: Dan dia telah menjadi jembatan penghubung yang satu-satunya dan sejati antara manusia dan Allah. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang agamawi, yang tidak tahu berterima kasih itu telah tertolak di depan bait suci Tuhan. Tetapi orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang disisihkan, itu malah ada di dalam penyembahan yang sejati.
0: Nah, 从这个血脉上讲，今天我们坐在这里的都不是犹太人。
1: Dan bila kita melihat dari sisi keturunan secara lahiriah atau darah kita, kita bukanlah orang-orang Yahudi asli.
0: 但是因着耶稣基督，我们得以进入神的殿来敬拜、朝见我们的这位上帝。
1: Hanya karena karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kita dapat beribadah di tempat ini dan dapat menjadi anak-anak Tuhan atau umat Tuhan.
0: Nah, kita perlu melihat kebaikan yang diberikan dan kebaikan.
1: Dan kita sekarang akan melihat poin yang ketiga, yaitu apakah harga dari tidak tahu berterima kasih dan juga keselamatan karena iman atau kepercayaan yang benar.
0: 那耶稣直击灵魂的质问，那九个人在哪里呢？
1: Dan Tuhan Yesus segera melontarkan pertanyaan yang dapat menyentuh kerohanian kita atau menyentuh hal-hal yang rohani. Dia bertanya, di manakah kesembilan orang tadi？
0: 那这个质问是给所有那些忘恩负义的人的严厉的警告。
1: Dan pertanyaan ini diarahkan atau tujukan kepada kesembilan orang yang tidak tahu berterima kasih itu dengan suatu teguran yang keras.
0: Nah, kita melihat bahwa sembilan orang ini keyakinan mereka hanya berpegang pada kekuatan Yesus yang menyembuhkan.
1: Kesembilan orang iman dari kesembilan orang itu hanya berhenti di taraf bahwa Tuhan Yesus punya kemampuan untuk menyembuhkan sakit mereka.
0: Nah, so they simply got physical healing.
1: Sehingga mereka hanya mendapatkan ketahiran secara jasmani. Tetapi kita melihat orang Samaria ini, iman dari orang Samaria ini,
0: dia mengenali Yesus adalah yang dipuji.
1: Dia mengenali Tuhan Yesus adalah pribadi yang layak untuk disembah. Dan ucapan syukurnya itu juga adalah perubahan dari arah hidupnya. Maka dia telah mendapatkan keselamatan rohani.
0: Jadi di sini, 核心的信息啊，就是主耶稣的那句话：“你的信救了你了。”
1: Dan intisari dari kesimpulan yang ada adalah imanmu telah menyelamatkan engkau.
0: 那今天的你和我需要来做一个反思， Maka, 我们在哪些方面是忘恩负义的
1: ？Maka setiap kita pada siang hari ini harus mengintrospeksi diri. di dalam hal apa kita telah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih.
0: 那弟兄姊妹们, 忘恩负义的悲剧在于那九个人 用灵魂的救恩去换取了身体的康复。
1: Tragedi dari tidak tahu berterima kasih itu adalah kesembilan orang itu telah menukarkan keselamatan jiwanya dengan kesembuhan dari penyakitnya.
0: 他们抓住了暂时的恩典，却错失了末世整全的拯救。
1: Mereka menangkap kesembuhan jasmani atau tubuh mereka, tetapi mereka justru kehilangan keselamatan yang kekal akan roh dan jiwa mereka.
0: 所以这也提醒今天在座的你和我, 真正的感恩不仅仅是口头上的致谢。
1: Maka pada saat ini firman ini juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa ungkapan syukur atau ucapan syukur yang sejati bukan hanya di dalam ucapan atau perkataan kita saja.
0: 我们应该要认出耶稣基督独有的地位。
1: Kita harus bisa mengenali status satu-satunya yang dimiliki oleh Tuhan Yesus.
0: 那他是我们生命的主, 我们应该要去敬拜他。
1: Dia adalah Tuhan atas hidup kita dan kita harus menyembah Dia.
0: 唯有这样我们才能从得着暂时的恩典进入灵魂得拯救的丰盛生命当中。
1: Hanya dengan cara demikian kita dapat berpindah dari kesembuhan jasmani yang sementara kepada keselamatan jiwa dan roh kita yang kekal dan penuh berkelimpahan.
0: 那我们看 我们忘恩负义的第一个层面啊，就是我们常常把成功归功于自己。
1: Dan di dalam tahap awal dari rasa tidak tahu berterima kasih ini, awalnya adalah kita sering merasa bahwa keberhasilan kita adalah atas jasa dan kemampuan diri kita sendiri.
0: 无论是你经商还是在职场打拼，没有一样容易的。
1: Baik kita berdagang atau kita melayani, tidak ada sesuatu yang mudah di sana.
0: Nah, 当我们的生意蒙神祝福, 订单源源不断的时候,
1: pada saat bisnis kita sangat baik, berjaya dan banyak sekali pesanan-pesanan yang masuk.
0: 当我们的子女在竞争激烈的教育环境当中, 不单单能够考上好的学校,
1: dan anak-anak cucu kita di dalam persaingan yang sengit di bidang pendidikan mereka bisa masuk ke sekolah favorit atau sekolah yang baik.
0: 然后毕业以后还能够有一份好的营生。
1: Dan setelah lulus mereka juga bisa mendapatkan satu pekerjaan yang baik.
0: 那当我们经历了舟车劳顿依然可以平安到家。
1: Setelah kita berjeri lelah setiap hari dan kita bisa dengan keadaan yang baik, damai sejahtera sampai di rumah. Apakah kita juga merasa seperti kesembilan orang Yahudi itu bahwa ini adalah sesuatu yang seharusnya saya dapatkan?
0: 那这是因为我努力赚来的。
1: Ini karena usaha keras saya, kerja keras saya, ini adalah hasil keuntungan dari kerja keras saya.
0: 所以我们常常就有一种这个实用主义的信仰观。
1: Dan seringkali kita mempunyai pandangan keyakinan yang pragmatis ini.
0: 那我们把上帝当成了这个自动售货机。
1: Dan kita menganggap Allah itu sebagai mesin pencetak atau mesin yang membuat suatu hal atau vending machine bagi kita.
0: 我们觉得我已经奉献了，我已经祷告了，那上帝他赐福给我，保守我，这是应该做的呀。
1: Karena kita merasa bahwa kita sudah memberikan persembahan, kita sudah melayani, maka sudah selayaknya Allah melindungi saya, menyelamatkan saya.
0: 那我们觉得，哎，我的气运很好，因为我的眼光很独到，因为我做事决策很果断。
1: Dan kita juga kadang merasa bahwa mungkin karena faktor keberuntungan kita atau karena kita mempunyai pandangan yang sangat tajam, satu naluri yang sangat baik, sehingga kita dapat memperoleh segalanya.
0: 所以我们觉得所有的一切都是应该的。
1: Dan kita merasa semua yang kita peroleh dan dapatkan adalah sesuatu yang seharusnya.
0: 但是如果事情没有按照我们想象的去成就,
1: tetapi bila hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita,
0: 那我们就开始抱怨上帝。
1: Maka kita akan mulai mengeluh kepada Allah.
0: 所以我们 就是这样的忘恩负义。
1: Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini.
0: 那我们对自己拥有的视而不见，我们却要得到更多更多更多。
1: Dan kita merasa apa yang kita dapatkan itu kita dengan berpura-pura tidak melihat dan kita menginginkan lebih banyak dan lebih banyak lagi.
0: Jadi, kita melihat bahwa 9 orang itu telah mendapatkan kesembuhan,
1: walaupun kesembilan orang itu telah mendapatkan kesembuhan dari penyakit kusta mereka atau dari sakit penyakit mereka, tetapi mereka menjadi orang-orang yang berpura-pura tidak melihat,
0: 而是去寻求得到更多,
1: dan mereka berusaha untuk mendapatkan lebih banyak lagi.
0: 我们在生活当中不也常常这样吗?
1: Bukankah kita, setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti mereka?
0: 那我们常常抱怨我们的配偶不够体贴,
1: kita sering mengeluh bahwa pasangan kita tidak mengerti kita.
0: 那我们抱怨我们的孩子不听话,
1: dan kita mengeluh bahwa anak-anak kita itu tidak menurut kepada kita.
0: 我们抱怨教会的牧者有这样那样的瑕疵啊，不完美。
1: Dan kita mengeluh karena hamba Tuhan di gereja kita mempunyai kekurangan atau tata cara.
0: 那我们抱怨当下的经济环境是如此的不好。
1: Dan kita juga mengeluh kalau kondisi dan situasi dan kondisi ekonomi dan bisnis kita dalam kondisi yang tidak baik.
0: 所以我们带着放大镜去放大我们所有的缺乏。
1: Dan kita menggunakan kaca pembesar untuk melihat setiap kekurangan yang ada di dalam diri kita.
0: 但是对上帝已经给予我们的健康。
1: Tetapi kepada kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita,
0: 我们的家人,
1: orang-orang atau anggota keluarga kita,
0: 那我们已经得到的救恩,
1: dan juga kepada keselamatan yang sudah kita peroleh,
0: 我们每一天桌上的饭食,
1: setiap makanan yang terhidang di atas meja setiap hari,
0: 视而不见,
1: kita berpura-pura tidak melihatnya.
0: 我们就是这样一群忘恩负义的人。
1: Sesungguhnya kita adalah sekelompok orang-orang yang tidak tahu berterima kasih.
0: 我们的眼界变得越来越狭窄，我们的心里充满了抱怨。
1: Pandangan mata kita semakin hari semakin sempit dan hati kita dipenuhi dengan keluhan dan keluh kesah.
0: 那我们需要警惕的就是宗教的身份不等于我们有感恩的生命。
1: Dan sesuatu yang harus kita waspadai pada hari ini adalah status keagamaan atau agamawi kita tidak sama dengan keselamatan jiwa kita.
0: 那九个犹太人是神的选民，他们熟悉上帝的律法，他们应该知道何为感恩。
1: Mohon maaf, tadi status keagamawi kita tidak sama dengan hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kesembilan orang itu adalah orang-orang yang mereka tidak mempunyai rasa terima kasih.
0: 但是 他们没有感恩，是因为他们是一群忘恩负义的人。
1: Mereka tidak tahu berterima kasih karena mereka memang adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih.
0: 可是那个撒玛利亚人在宗教上他是被鄙视的，他却有一颗感恩的心。
1: Sedangkan orang-orang Samaria yang adalah orang-orang yang diremehkan oleh masyarakat pada saat itu justru memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur.
0: 所以这个是对今天在座每一位的一个提醒。
1: Dan ini adalah satu peringatan kepada setiap kita yang ada di sini pada hari ini.
0: 那我们可能在心里说，哎，这个不会发生在我身上，我已经信主很多年了。
1: Dan mungkin kita akan merasa bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam hidupku karena saya sudah percaya dari semenjak lahir.
0: 啊，我不单单已经信主了，我还在教会任执事，我还是教会的传道牧者。
1: Tidak hanya saya percaya dari lahir, tetapi sekarang status saya adalah seorang hamba Tuhan, seorang majelis, seorang penatua di gereja.
0: 那我从小就在主日学讲道，我睡觉的时候都是听着圣经的。
1: Dan sejak saya muda, sejak saya kecil saya sudah ikut sekolah minggu dan bahkan dalam mimpi saya, saya selalu mendengarkan firman Tuhan atau apa kisah-kisah dalam Alkitab.
0: 但是要当心，这不保证我们拥有感恩的生命。
1: Tetapi kita perlu berhati-hati, karena ini tidak menjamin bahwa setiap kita pasti memiliki kehidupan yang bersyukur.
0: 我们每一个礼拜都来参加崇拜，我们唱诗唱得比谁都响亮。
1: Kita setiap minggu hadir di dalam kebaktian dan kita menyanyikan pujian dengan suara yang terkeras, lebih keras dari setiap orang yang ada.
0: Tapi, kita kembali ke rumah, mengeluh, tidak cukup.
1: Tetapi pada saat kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dan keluarga kita, kita menjadi orang-orang yang suka mengeluh, orang-orang pemilih, orang-orang yang tidak merasa cukup.
0: 所以让我们一起来操练如何做一个感恩的人。
1: Maka marilah kita bersama-sama melatih diri bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mengucap syukur.
0: 我们要数算恩典。
1: Kita harus menghitung anugerah Tuhan.
0: 我们每一天可以去记录一到三件啊值得我们感恩的事情。
1: Dan setiap hari kita bisa menulis 1-3 hal yang patut kita syukuri.
0: 感谢主，我今天还可以吃到美食。
1: Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya masih bisa makan masakan enak.
0: 感谢主，我还可以很好的消化和吸收。
1: Terima kasih kepada Tuhan karena saya bisa tubuh saya dapat mencerna makanan dengan baik dan dapat bekerja dengan sempurna.
0: 感谢主，我晚上还可以睡得安稳。
1: Terima kasih, bersyukur karena malam hari saya bisa tidur dengan tenang.
0: 我们无论是在家里还是在教会，我们要开口去表达。
1: Baik kita di dalam rumah, dalam pekerjaan kita maupun di gereja, kita harus menyatakannya dalam ucapan kita.
0: 对家人说啊，谢谢你为我们预备的饭食。
1: Dan berkata kepada pasangan kita, terima kasih karena engkau telah menyediakan makanan bagiku.
0: 谢谢你为我们这个家撑起了一道防火墙。
1: Terima kasih karena engkau telah mendirikan sebuah tembok tahan api bagi keluarga kita.
0: 那我们向教会的同工说谢谢你今天的服事。
1: Dan kita juga bisa mengucapkan kepada saudara seiman kita terima kasih atas pelayanannya hari ini。
0: 那在我们的日常生活当中要学会俯伏敬拜然后要有一个生命的见证。
1: Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita memiliki hati yang menyembah dengan sujud bersujud kepada Tuhan dan kita memiliki kesaksian hidup yang baik.
0: Nah, Rasul Paulus berkata, "Saya sekarang tidak hidup untuk saya sendiri, tetapi untuk Tuhan."
1: Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku sekarang bukanlah hidup bagi diriku, tetapi hidupku adalah bagi Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kiranya Engkau menolong setiap kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, setiap hari kami memiliki atap untuk melindungi diri kami dan kami memiliki sepatu untuk melakukan aktivitas kami menjadi

Ada Yesus turun dari udara. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi Radio Itus mengudara lewat 96.5 FM dan membagikan berkatnya untuk seluruh pendengar kami dimanapun juga berada. Terima kasih.

bersama dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan pemancar kami di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memelihara semuanya, sehingga besok pagi boleh kami pergunakan kembali untuk menjumpai pendengar-pendengar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap

tibalah saatnya kita harus berpisah, kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mukas Dalam Gang 4, nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 47 ayat pertama sampai 15. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya yang Maha Kudus, Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa

engkau dalam sekejap mata. Pada satu hari juga, kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu. Tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan kurban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah korepotkan dari sejak kecil. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat Itus. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat Itus bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Itus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

sahabat Iktus menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat Iktus, kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya, sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

Titus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat Titus, jangan pernah menyerah. Sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik, sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

0: Selamat pagi, salam sejahtera, shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian.
1: Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan memberikan pada kami hari yang baru, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk anugerah kasih sayang, penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Bapa yang baik, Engkau gembala kami yang baik, Engkau sahabat kami yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Gadamu dan tongkatmu itulah yang selalu menghibur kami, menjagai kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami ingat saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang lemah tubuh, yang putus asa. Kiranya Tuhan jamah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon anugerah-Mu, mohon kemurahan-Mu Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh sakit penyakit, kami patahkan kuasa-Mu, kami perintahkan pergi dari tubuh anak-anak-Mu, dan pagi hari ini kami percaya kuasa-Mu mujizat kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dialami anak-anak-Mu. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kesegaran dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga rindu belajar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam semangat, salam sehat. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa, saya berharap kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terus memenuhi hati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada kitab 2 Raja-Raja 23. Kita masih belajar tentang pemerintahan Raja Yosia, Bapak Ibu Saudara. Dan Raja Yosia ini melakukan pembaharuan, ya, melakukan perubahan-perubahan seperti yang telah dia alami di dalam pasal 22, bagaimana Tuhan menegur Raja Yosia. Maka di dalam pasal 23 ini Raja Yosia melakukan pembaharuan. Baik Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 23 ini ada 37 ayat yang kita akan bagi dalam beberapa bagian. Pagi ini kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, dia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat dua dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana pembaharuan Raja Yosia mulai membersihkan bait suci dari berhala-berhala. Bapak Ibu, dikatakan bahwa raja memerintahkan Hilkia, imam besar, para imam tingkat kedua, dan para penjaga pintu. Siapakah para imam tingkat kedua? Bapak Ibu, mereka itu adalah imam-imam pembantu yang melayani di bawah imam besar Hilkia. Ya, jadi dalam bait suci

Haji itu ada hierarkinya, Bapak Ibu Saudara. Imamat di Israel kuno itu terstruktur ya dalam tingkatan, sehingga puncaknya itu adalah imam besar yang bertindak sebagai pemimpin rohani bangsa, dan imam besar ini satu-satunya yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, ya satu-satunya, tidak boleh ada yang lain. Nah kemudian di bawah imam besar ada imam-imam lain, imam-imam tingkat kedua disebutkan. Itu yang dimaksud imam tingkat kedua ini. Mereka keturunan Harun, Bapak Ibu Saudara, yang melakukan upacara pengorbanan, memelihara mesbah, mengajarkan hukum Taurat. Ya, dan para imam tingkat kedua ini, mereka adalah imam senior yang melayani langsung di bawah imam besar dan berfungsi sebagai wakil atau asistennya. Itu Bapak Ibu Saudara. Apa perintah Raja Yosia kepada Imam Besar Hilkia, kepada para imam tingkat kedua dan para penjaga pintu? Yosia memberikan perintah untuk mengeluarkan dari bait Tuhan semua bejana yang dibuat untuk Baal, untuk Asyera, untuk seluruh dikatakan di dalam ayat ini ya, untuk seluruh bala tentara surga, lalu membakarnya di luar Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara, raja memerintahkan untuk mengeluarkan benda-benda tadi, barang-barang pemujaan, berhala-berhala tadi yang ditempatkan di bait Tuhan. Ini sungguh mengejutkan Bapak Ibu, karena benda-benda penyembahan berhala itu ditempatkan di dalam bait Tuhan selama pemerintahan sebelumnya, terutama di bawah Raja Manasye. Jahat banget nih Bapak Ibu Saudara, karena rumah Tuhan diisi dengan berhala-berhala, patung-patung. Ya, Baal itu adalah dewa Kanaan yang dikaitkan dengan kesuburan. Ingat bahwa arti Baal itu adalah tuan, pemilik, penguasa. Baal itu juga memiliki arti suami, Bapak Ibu Saudara. Jadi Israel itu kan digambarkan sebagai mempelai perempuan atau istri perempuan dari Yahweh. Jadi kalau mereka menyembah Baal, sama artinya orang Israel itu berselingkuh ya dalam pernikahan. Jadi tidak heran kalau Yahweh suami sejatinya ya cemburu, Bapak Ibu Saudara. Jadi bangsa Israel mereka telah melakukan perselingkuhan dengan melakukan apa? Penyembahan berhala. Nah, Asyera itu sering diwakili dengan tiang kayu atau patung yang melambangkan kesuburan. Nah, apa yang dimaksud dengan bala tentara surga? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat 4, segala tentara langit, ya dalam terjemahan lain, bala tentara surga. Nah, ini mengacu pada penyembahan seperti matahari, bulan, bintang. Bentuk penyembahan astral yang diadopsi dari bangsa-bangsa timur pada waktu itu. Ya, jadi bangsa Israel ini sudah jauh menyimpang, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengikuti ilah-ilah yang ada di bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Kemudian disingkirkan juga bejana-bejana. Ya, bejana-bejana ini termasuk altar, dupa, peralatan ritual, benda-benda kultus ya yang digunakan dalam upacara penyembahan berhala ini. Bapak Ibu Saudara, kakek Yosia yang bernama Manasye memang di akhir hidupnya dia bertobat, tetapi perbuatannya itu sudah membuat orang Israel, orang Yahudi jauh dari Tuhan. Ya, mereka tidak mau bertobat, Bapak Ibu, meskipun rajanya sudah bertobat. Jadi kita harus belajar dari hal ini bahwa berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita pun harus kita singkirkan.
hati-hati dengan berhala-berhala zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu mari muliakan Allah melalui tubuh kita. Ya, jangan menjadi penyembah-penyembah berhala, Bapak Ibu. Ya, kita harus menyingkirkan berhala-berhala itu dari hidup kita, sehingga kita hanya menyembah Allah saja, satu-satunya yang kita kenal, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian disebutkan di dalam ayat yang keempat bahwa semuanya itu dibakar di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron. Bapak Ibu, tindakan ini merupakan simbolis dan praktis, ya, karena menunjukkan semangat Yosia, tekad Yosia untuk menghancurkan sepenuhnya, ya, praktek-praktek penyembahan berhala yang telah menajiskan rumah Allah, mengotori rumah Allah, sehingga rumah Allah menjadi jorok nih, Bapak Ibu. Lembah Kidron itu terletak di sebelah timur Yerusalem, antara kota dan Bukit Zaitun, dan sering berfungsi sebagai tempat penghakiman, tempat penyucian, atau pembuangan hal-hal yang najis, ya. Jadi Yosia menyingkirkan pencemaran penyembahan berhala ini dari kota suci yaitu Yerusalem, dan membersihkan tanah Yerusalem ini. Pembakaran barang-barang ini, Bapak Ibu, bukan sekedar penghancuran. Ini adalah tindakan penyucian, memastikan bahwa tidak ada lagi, ya, yang terkait dengan penyembahan berhala yang dapat digunakan lagi. Jadi benar-benar dihancurkan nih, Bapak Ibu. Kidron itu tempat di mana Raja Asa di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 13 membakar patung-patung yang menajiskan. Kemudian juga Hizkia, ya, juga memakai Kidron, ya, sebagai tempat untuk membakar patung-patung. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa patung-patung, berhala-berhala, semua perkakas-perkakasnya tadi dibawa keluar Yerusalem, ya, dan dibakar di lembah Kidron. Jadi supaya tanah Yerusalem itu disucikan. Nah, kemudian membawa abunya ke Betel. Bapak Ibu, ketika Yosia memerintah, kekuasaan Asyur itu mulai luntur karena Asyur dikalahkan oleh Babel. Nah, dengan kondisi ini Yosia mampu mengerahkan pengaruhnya ke utara, ke Samaria nih, Bapak Ibu Saudara. Betel itu terletak di bekas kerajaan Israel Utara, dan Betel ini telah lama menjadi pusat penyembahan palsu. Karena apa? Di sana Yerobeam yang pertama, Raja Yerobeam, ya, yang pertama itu yang menyebabkan kerajaan terpecah menjadi dua. Yerobeam telah mendirikan salah satu anak lembu emas, dan dia berkata, "Lihatlah dewa-dewamu, hai Israel, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Jadi Yerobeam, dia membelokkan hati umat Israel untuk menyembah berhala, ya, menyembah patung lembu emas ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka membakar berhala-berhala itu di Betel, ya. Betel itu merupakan tempat yang memang menjadi kota yang pada waktu itu dipakai untuk penyembahan berhala, dan semua abu bekas pembakaran dari patung-patung, perkakas-perkakas itu, abunya dibawa ke Betel ini. Bapak Ibu Saudara, inilah tindakan Yosia, seorang hamba Tuhan yang melawan penyembahan berhala. Dan apa yang dilakukan Yosia ini merupakan hal yang patut diteladani, Bapak Ibu. Kita boleh meringkas, ya, apa yang dilakukan Yosia ini.
Dia menyingkirkan bejana-bejana kafir dari bait suci. Yang kedua, dia mengusir para pendeta kafir. Yang ketiga, dia menghancurkan patung Dewi Asyera. Yang keempat, dia merusak tempat-tempat bait suci yang merupakan menjadi tempat pelacuran laki-laki. Yang kelima, dia menajiskan tempat-tempat tinggi Yehuda dan mengusir para imam mereka. Yang keenam, dia membongkar praktek-praktek penyembahan pengorbanan anak. Yang ketujuh, menyingkirkan dan menghancurkan perlengkapan penyembahan-penyembahan kepada tentara langit, ya, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, menghancurkan mesbah-mesbah penyembahan berhala kerajaan. Yang kesembilan, Yosia ini termasuk raja yang menghilangkan kebodohan Salomo, karena Salomo itu di akhir hidupnya dia mengikuti ilah-ilah atau dewa-dewa, istri-istri dan gundiknya yang berjumlah 1000 orang, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ke-10, Yosia menghancurkan perlengkapan penyembahan dewi-dewi kesuburan. Yang ke-11, Yosia menghancurkan ya pusat ibadah di Betel. Dan yang ke-12, membersihkan seluruh kota yang ada di utara. Inilah pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Bapak Ibu Saudara, satu teladan yang baik ketika kita komitmen kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka kita harus meninggalkan semua berhala-berhala, segala sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan itu Allah yang cemburu, karenanya mari kita taat saja kepada Tuhan. Bapak Ibu, satu-satunya ada, gak perlu kita cari Yesus plus ya, gak ada artinya Bapak Ibu Saudara, gak ada artinya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Ya, mari kita datang hanya kepadanya. Amin.

0: kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Kiranya anak-anak-Mu hatinya, pikirannya hanya terfokus kepada-Mu saja Tuhan. Anak-anak-Mu tidak mencari penyembahan-penyembahan lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka.
1: Tuhan, kami juga berdoa untuk radio siaran Iktus. Tuhan, memberkati hamba-hambamu yang melayani di radio Iktus ini. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan dari hamba-hambamu yang melayani di radio Iktus ini dengan setia, Tuhan memberkati. Sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan.

mulai dari sekarang sampai Maranatha. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi-pagi. Sudah meluncur ke ruangan sahabat semuanya untuk menghibur, memberikan semangat yang baru di hari yang baru. Mari sahabat sekalian, bersinarlah saat matahari terbit dan mencium bumi dengan warna keemasannya. Kiranya cahaya Tuhan selalu menerangi jiwa kita dengan kehangatan dan juga kegembiraan. Selamat pagi semuanya. Kiranya kasih dan kedamaian Tuhan menyertai sahabat semuanya hari ini dan selamanya. Ya, bertemu lagi di Happy Birthday sahabat itu setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Nah, hari ini saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun di awal pekan 10 Agustus. Ini sudah semakin dekat kita merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Gimana sahabat semuanya di lingkungan sahabat, tempat tinggal, di kantor? Ya pasti seru banget ya dengan adanya lomba-lomba untuk memperingati hari ini, hari ulang tahunnya Indonesia ya. Semangat selalu berapapun hadiahnya, yang penting kebersamaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ya. Demikian juga hari ulang tahun sahabat itu 10 Agustus 2026. Yuk bersama-sama kita nikmati dulu pujian untuk sahabat semuanya. Ini dia pujiannya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, masih bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Gimana sahabat semuanya, sudah rapi semua lingkungannya? Bendera merah putih, mungkin juga umbul-umbul, lingkungan sekitar sudah dicat, di depan rumah lingkungan sahabat semuanya. Kemudian juga ada kerja bakti untuk membersihkan lingkungan agar bersih dan rapi menyambut perayaan 17 Agustus ya. Dan pasti juga sudah beramai-ramai suasana dengan kegiatan positif seperti lomba warga atau nanti ya malam tirakatan di tempat sahabat semuanya ya. Oke sahabat, itu diucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat yang berulang tahun hari ini 10 Agustus ya. Siapa nih yang pertama? Ada Bapak Bambang Agus di Jalan Kanal. Selamat ulang tahun Bapak Besor Bonawi di Jalan Bima. Halo Bapak Brahmanto Pamungkas di Lemah Gempal, diucapkan selamat ulang tahun ya. Halo halo Ibu Christine Yohana Ariyati di Utara Gereja Gondang Manis Baik Kudus, panjang banget nih alamatnya ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun Ibu Christine Yohana. Kemudian Ibu Hari Endang Sabda Ningseh di GKII Cangkiran. Di Cangkiran mana Mijen ya? Selamat pagi Ibu Lydia Satriawan di MH Tamrin. Diucapkan juga untuk Bapak Agus Trisarjoko di Desa Kalicarat, Kecamatan Kedongjati, Kabupaten Grobogan. Bapak Yusuf Sutiman, halo-halo di Sendang Gua Legok Sari. Juga Bapak Yusuf Sutiman ya di Sendang Gua Legok Sari ya. Selamat ulang tahun ucapan ini sahabat-sahabat semuanya, selamat merayakan anugerah hidup yang Tuhan berikan ya. Selamat ulang tahun penuh berkat

kiranya Bapak Ibu semuanya, anak-anak dari anak-anak dan keluarga mengucapkan banyak syukur ya atas segala kasih sayang, pengorbanan ya, doa yang selalu mengiringi setiap langkah anak-anaknya dan keluarga. Kiranya dilimpahkannya dengan kesehatan, usia yang umur panjang, kebahagiaan dan juga ketenangan setiap hari ya. Mari sama sekalian kembali lagi pujian yang sudah saya siapkan untuk Bapak Bambang Agus, Bapak Basor Bonawi, Bapak Brahmanto Pamungkas, juga Ibu Christine Yohana Aryati, Ibu Hari Endang Sabdaningsih, juga Ibu Lydia Satriawan, Bapak Agus Tri Sarjoko, Bapak Yusuf Sutiman, juga sahabat Itus yang berulang tahun hari ini ya. Oke, selamat ulang tahun semuanya. Ini dia pujiannya untuk hadiah buat sahabat semuanya.

0: berbagi permasalahannya, saling menyalahkan, menyakiti, bahkan melukai. Jika sahabat tidak mampu menghadapinya, sahabat perlu Tuhan. Kami mengundang Anda untuk berdoa di rumah retret Lembah Doa Kemenangan Sola Fide. Dengan fasilitas gua doa dan taman yang asri, kolam baptis, aula joglo, ruang kebaktian, kamar tidur, dan rumah bambu. Segera kunjungi rumah retret dan gua doa Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwara, Ungaran. Telepon 085-1040-4999 atau 081-129-00-539.
1: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
2: Aku ambil ya.
1: Tapi kan itu bukan sampah kita.
2: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
1: Iya ya, jadi bersih.
2: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
1: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
3: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
4: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Sahabat sekalian, kembali lagi untuk menjumpai sahabat-sahabat hari ini Senin 10 Agustus. Cepet banget ya. Diucapkan sahabat-sahabat itu selamat merayakan anugerah usia baru, Tuhan memberkati dengan kebijaksanaan dan hati yang penuh syukur. Hari ini sahabat ditambahkan usia baru ya. Kiranya sahabat semuanya hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun. Memberkati, Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani panggilannya. Bapak Handoko Wijaya di Tambak Mas, halo, selamat ulang tahun. Ada Bapak Iskandar di Desa Ngelo Karang Rowo Undaan Kudus, Kota Jenang ya. Halo, halo Bapak Andre Hapentra di Candi Permata Utara. Saya menyapa juga Ibu Claudia Catu Sinarni di Jalan Kauman Tersono Batang. Bapak Olowan Sahat Bangun di Jalan Menoreh Tengah Sampangan. Juga untuk Evangelis Stephen Lim di Tanah Mas, Ibu Untari di Kakap, serta Bapak Yoyo Setiawan di Banyumanik. Selamat ulang tahun para bapak, wah para ibu juga, anak-anak yang hari ini tambahkan usianya, dilancarkan usahanya, kegiatannya, kemudian juga yang masih menyelesaikan studi, selamat menyelesaikan studinya, yang baru masuk sekolah, diucapkan, dilancarkan, diberikan kesehatan ya, selamat merayakan hidup sebagai anugerah ya, selamat ulang tahun penuh berkat dan juga kemuliaan, diucapkan selamat ulang tahun untuk sahabat Itus yang bergabung bersama Itusnya pagi-pagi hari ini ya. Ya, saya menyapa kembali saudara Yoyo Setiawan, Ibu Untari, Evangelis Stephen Lim, Bapak Olowan Sahat, juga Ibu Claudia Catu Sinarni. Ada Bapak Andri Hapentra dan juga Bapak Iskandar.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
2: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
3: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
4: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
5: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Wow, bau masakan Sabah itu sudah sampai ke lantai 3 ya. Ada yang spesial nih pagi-pagi masak buat sarapan pagi sekaligus merayakan hari ulang tahun sahabat semuanya. Yuk diucapkan selamat ulang tahun lagi. Ada siapa nih ya? Oke.

toko di Kaliceret. Kemudian juga Bapak M. Zulehan di Mustoko Weni Tengah diucapkan selamat ulang tahun. Nah, menyapa juga untuk saudari Veronica Titis di Perum BPI Ngalian. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan segala kerendahan hati dan kesabaran seperti Kristus ya. Mari sahabat sekalian bersyukur atas setiap tahun yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun bersama dengan keluarga, kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak. Pasti semuanya mendukung untuk kelancaran usaha, studi, berkeluarga ya. Tetaplah berjalan dalam firman dan kasih Kristus. Selamat ulang tahun untuk Bapak M. Zulekan, untuk Pendeta Agus Tri Sarjoko, Bapak Arthur David, Saudari Esther Titin. Nah, saya meluncur ke ruangan sahabat semuanya. Terima kasih untuk dukungan sahabat-sahabat Iktus yang boleh selalu mendukung untuk pelayanan Radio Share Iktus. Antena permanen boleh terpasang dan tetap terus kita dukung, kita doakan sehingga Radio Iktus boleh tetap ada menghibur sahabat, mengabarkan kebenaran firman Tuhan lewat firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan, dan juga puji-pujian untuk kita semuanya. Baik, kita lanjut lagi dengan menyapa sahabat-sahabat semuanya. Tunggu dulu, nikmati pujian manis untuk sahabat semuanya. Ini dia pujiannya.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026, pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
1: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822-2574-5858.
2: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
3: Halo?
4: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
3: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
6: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Nah, dua pujian sudah kita nikmati untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya ya. Gimana lagi nih kabarnya sahabat itus yang ada di luar kota Semarang yang bisa dengerin itusnya? Ayo segera buka handphone sahabat, buka aplikasi Play Store atau bisa lewat itus FM streaming, ICHTHUS streaming ya. Baik, masih ada lagi untuk sapa saya sapa 10 Agustus hari ini ya. Ada siapa lagi nih 10 Agustus 2026 diucapkan selamat ulang tahun saudari Veronica Titis di Perum BPI Ngalian. Ibu Frida di MT Haryono diucapkan juga selamat ulang tahun. Berbagi kebahagiaan bersama dengan keluarga pagi-pagi sudah masak yang spesial. Buat bekal juga, buat untuk keluarga. Bapak Toto Sugianto di Tirtoyoso. Ada Ibu Parija Nuryanto di Klipang. Sahabat Samuel di Telogosari. Bapak Hananto di Graha Mukti. Selamat ulang tahun. Yang keberapapun itu hanyalah aka, biarlah Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan usaha dengan damai sejahtera dan sukacita yang kekal. Diucapkan selamat ulang tahun, mungkin sahabat itu saat ini masih menyelesaikan studi, dilancarkan semuanya, Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, hikmah, sukacita, kekuatan dalam setiap langkah pelayanan sahabat-sahabat semuanya ya. Juga sahabat itu yang menjadi seorang pemimpin, menyertai dalam kepemimpinannya, setiap rencana yang Tuhan percayakan dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Baik sahabat sekalian, nyapa Bapak Hananto, Saudara Samuel, Ibu Parija Nuryanto, Bapak Toto Sugianto, Ibu Frida, Saudari Veronica Titis, dan sahabat iktus yang lainnya yang pagi hari ini berulang tahun, menyapa kebahagiaan sahabat-sahabat semuanya. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat iktus yang sudah bergabung bersama itusnya. Sekali lagi diucapkan selamat memasuki usia yang baru. Akhirnya sampai di sini, happy birthday 10 Agustus. Kita bertemu lagi di hari-hari yang akan datang ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.